0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih explore lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul Pak, kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya, Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
7: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
8: Aku gak popo kok.
7: Alah, bojo arek-arek.
8: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
7: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang Kota FM.
9: Nah, untuk Sobat Kota yang hobi pantun atau parian,
10: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
9: Selain bisa request lagu, Sobat Kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
10: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu mana ambil aku cabut-cabut di program ngancani jenengan di program Pasar Kota. Monggo dulur derek-derek sedoyo gabungan wonten Pasar Kota di dualan telepon 561-1416-567-6923. Untuk jenengan sahabat gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Dan sobat Kota FM, informasi perakiraan cuaca dinten iki, cuaca Surabaya mulai ijing ngantos dalu didominasi cerah berawan. Cuaca cerah diperkirakan terjadi pada pukul 13.00 dan 16.00. Suhu udara diprediksi berada pada kisaran 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan mencapai 28 km per jam. Tetap hati-hati, waspada terhadap kondisi dan cuaca dinten iki dulur. Mugi-mugi jenengan sedaya paringi sehat, paringi lancar.

Sobat Kota FM, informasi buat sampean sing kepingin ngurus SIM ya atau memperpanjang SIM. Masyarakat Surabaya sing masa berlaku surat izin mengemudi akan segera berakhir isok memanfaatkan layanan SIM Cak Babin. Layanan iki menjadi salah satu pilihan gawe warga yang ingin mengurus perpanjangan SIM tanpa harus mendatangi kantor pelayanan utama. Satpas Kolombo telah membagikan jadwal layanan SIM Cak Babin untuk September 2016. Selain mengetahui tanggal dan lokasi pelayanan, masyarakat perlu memperhatikan wilayah polsek yang tercakup serta ketentuan perpanjangan SIM saat gurungi tekonang lokasi. Layanan SIM Cak Babin ang Surabaya tersedia beberapa lokasi sepanjang September 2016. Jadwalnya dibagi berdasarkan periode tanggal, lokasi layanan, serta wilayah polsek yang menjadi cakupan pelayanan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 September, lokasi layanan anggone SPK Jambanan, wilayah Polsek Sukomanunggal, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Karangpilang, Wiyung, dan Gayungan. Terus lokasi layanan Kecamatan Sambikerep untuk wilayah Polsek Lakasantri, Benowo, Tandes, dan Pakal. Jadi tak ulangi mana dulur, tanggal 1 sampai tanggal 5 September, lokasi layanan SPK Jambangan. Iki gawe wilayah Polsek Sukomanunggal, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Karangpilang, Wiyung serta Gayungan. Kemudian ana nang lokasi layanan Kecamatan Sam

dari Ko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh.

terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau-walau koma si Jira Dio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi buat dulur-dulur yang barusan gabungan di Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Beli Cama Mustika, selamat pagi. Salam Rahayu, Dik Bejo, Samplangan, Ganjar, Bali. Ikutan gabung, Batur Nuwun, selamat pagi untuk Beli Cama. Selamat pagi juga untuk Tumiem Virgo ya, warga Mabar, Monogiri, Medan hadir. Pasar Kota, Pantunan, Parian, Suroboyoan.
1: Kota FM, dangdutnya Suroboyo, Lonjo, Nang, Tunjungan Plaza Surabaya, delek seragam kerja damkar. Assalamualaikum Cak Bejo, dan pundi kabare?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Di, sehat Pak Di.
1: Alhamdulillah, sami kemawon kali panjenengan Cak Bejo.
0: Siap. Monggo ditarik Pak Di.
1: Inggih, Cak Bejo, glodak-glodak. Hidup tidak harus selalu mudah. Agar kita bahagia, kadang melalui kesulitan, kita belajar arti syukur yang sebenarnya.
0: Oke, wancan mali Pak Di.
1: Inggih, Cak Bejo, banyak orang yang telah meninggal. Tapi nama baik, mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna.
0: Oke, mantap Pak Di.
1: Inggi Cak Jomadur Semanun.
0: Lagu ini apa Pak Di?
1: Inggi Cak Bejo, lagu Pulau Nyuwun diputarakan Tersesat Cak Bejo.
0: Tersesat, oke siap. Monggo salame damel sinten.
1: Inggih. Spesial damel panjenengan, mugi-mugi sekeluarga maupun kru Kota FM semoga diberikan sehat walafiat, berada lindungan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Lanjut Cak Bejo.
0: Nggih, monggo.
1: Spesial damel Nyonya Siti Amaro Sudomuki, Pipin, Alila, Alesa, Peri Adianto di Pruntas 5 Rambon. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki. Halal barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Berikut Siti Aini, Mbak Eka, Kak Kasian, Kak Ali, Bunda Wulan, Bunda Yandra TV, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Yati, Bunda Farha, Bang Ucok, Kak Gipi, dan semuanya Kak Becok.
0: Dan semuanya. Inji, matur nuwun Pak Di.
1: Yang selalu setia mendengarkan Kota FM, mudah-mudahan diberikan sehat,
0: amin,
1: panjang umur,
0: amin,
1: tinggi rezeki lancar, halal barokah. Matur nuwun,
0: Pak Jo,
1: selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Satu nyali, wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dianto. Dulur sobat Kota FM, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Ini ada kabar bagus Sobat Kota FM. Pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan segera meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang sobat, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali, pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: Peredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

8,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Matur untuk sobat kita yang baru gabung ya. Baru stay di 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Sobat Kota FM, Komisi D DPRD Surabaya ini menggelar rapat khusus bersama BPS, Dinsos, dan Dispenduk Capil membahas polemik perubahan data desil warga. Sekitar 3.000 warga telah mengajukan perbaikan data, sementara BPS mengaku masih ada kendala sinkronisasi di TECN. DPRD meminta Pemkot Surabaya turun tangan mendampingi warga dan memastikan keakuratan data desil agar tidak menghambat akses bantuan pendidikan. Polemik penetapan kelompok desil kemiskinan di Kota Surabaya menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dewan menggelar rapat khusus bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil, Dinas Sosial Dinsos serta Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya. Rapat tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai perubahan peringkat desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Dan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini ngomong sejumlah warga mengaku mengalami kenaikan desil secara tiba-tiba. Kondisi tersebut berdampak pada akses mereka terhadap sejumlah program bantuan sosial. Menurut anggota DPRD Komisi D, metode tersebut memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi sehingga perlu dijelaskan kepada masyarakat dan mempertanyakan metode proxy main stats yang digunakan dalam proses pemeringkatan. Dan Imam juga turut menyoroti sejumlah indikator yang digunakan dalam pemeringkatan termasuk sumber air dan daya listrik. Menurutnya indikator itu belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat perkotaan seperti Surabaya secara akurat. Dan warga yang mengalami perubahan desil secara drastis mendapatkan penjelasan mengenai alasan perubahan tersebut, mekanisme sanggah juga dinilai perlu diperkuat. Sementara itu, Dulur Kepala BPS Kota Surabaya Arif Chandra Setiawan menjelaskan bahwa penetapan desil merupakan kewenangan BPS Pusat berdasarkan instruksi Presiden Impres Nomor 4 Tahun 2025. Dalam prosesnya, pemeringkatan menggunakan 39 variabel, namun Arif mengaku masih terdapat persoalan dalam sinkronisasi data antara BPS dan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkot. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN telah mengalami 7 kali rilis sejak 2025. Persoalan muncul ketika versi terbaru sudah tersedia di aplikasi tetapi belum diterima OPD sehingga belum dapat langsung digunakan. Dan Dulur, BPS Kota Surabaya mencatat kurang lebih sekitar 3.000 warga telah mengajukan perbaikan data secara mandiri. Banyak yang permohonan tersebut membuat BPS Kota Surabaya harus menangani jumlah pengajuan yang cukup besar. Ini berarti ada permasalahan ya ketika sensus ini dilakukan. Makanya kenapa banyak warga Kota Surabaya menolak sensus, karena itu tadi terdapat adanya perubahan secara drastis mengenai kondisi ekonomi yang seharusnya mendapat bantuan ketika setelah disensus malah tidak mendapatkan sama sekali karena desilnya berubah naik menjadi orang kaya. Assalamualaikum Cak, nang sembahyang tuku kapuk numpak becak terus mudun Mojokerto nang ngene daerah Jetis. Mbak Ima sambat kula bubuk entek terus Cak. Amarga sak bendino Cak Gianto dolan jaluk mangan kopi gratis. Lu ala Cak Sur, matur nuwun. Sehat selalu ya Cak Sur ya. Ya sanjene ngene iku lho Cak. Bakal tersembunyi iku. Cak Sutartong, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam. Pasar Kota Parian Surabaya, rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon. Terima kasih matur untuk Cak Sutartong.

Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Sehat ya. Semangat untuk hari ini ya. Semangat beraktivitas, semangat nyambut gawe, semoga lancar. Sehat-sehat untuk Mbak Ika. Ayo gabungkan di dua line telepon 561-1416-567-6923. Ini kira misalnya Mbak Ika telepon Cak Gianto sing turu lho langsung tangi coba. Masuk ngimpi mas, padahal dibuka gak tahu isok tangek no. Selamat pagi Mas Soca, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di pasar kota. Kemudian Mbak Makori dari Medan Sumatera Utara. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Mbak Cak Bejo. Waalaikumsalam, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Kamis manis. Mas Senario Rendi, Kayen Kidul Kediri Utara hadir Cak Bejo, matur nuwun. Selamat pagi Cak M. Rois Jombang. Isu-isu sarapan roti kismis gantek tak kasihkan pengemis. Dino iki Kamis manis, semoga tetap optimis. Merapat bareng GBB. Cak Emroy Jombang, selamat pagi. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota. Kemudian ada Warsa Kolik Antiga hadir, Mbak Briti ke Kembaren. Selamat pagi Mas Bejo, hadir salam, saya juga bahagia. Mas Bubu juga selamat pagi, matur nuwun yang ada di kawasan Medan. Mas Amiruddin juga, assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam. Harmoko dari Riau Tembilahan hadir, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Mas Bejo semoga sehat selalu dan terima kasih. Matur nuwun untuk Mbak Wit Harmoko, selamat pagi. Mbak Briti ke Kebaren, matur nuwun. Selamat pagi juga sudah gabung di pasar kota Pancuran Parian Surabaya.

0: Selamat pagi Cak Gianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Tarik pari ane tuku boneka nang pasar krian, tuku peniti nang pamekasan. Aku karo mbak ikan niatku anduk mbak sunangi go enggoan berduaan. Dadak no kepetuk mbak ima karo mbak santi lah kok jaluk di anduk no pisan. Nang menganti kepetuk Cak Wahid nang pasar tuku kasur, mbak ima karo mbak santi buka celengan niati tuku mesin jahit. Durung seminggu duwe entek gawe nganduk no Cak Sur. Salamnya buat semuanya aja, salam seduluran sak lawase Cak Bejo. Matur nuwun, selamat pagi untuk Cak Gianto Rebo. Matur nuwun ya Cak, semangat pagi untuk hari ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Selamat pagi itu Pak Wanju Jivana yang ada di kawasan Sidoarjo Pantau sambil sarapan ya sama si kecil ya. Salam sehat selalu, semangat pagi untuk hari ini, semoga berkah untuk hari ini. Matur nuwun Pak Wahyu Jivana di kawasan Sidoarjo. Dan sebagai FM, aku mau tak bagi untuk jadwal ya untuk pelayanan perpanjangan SIM di Surabaya. Iki tanggal 1 sampai tanggal 5 September 2021. Iki lokasi ono nang di SBK Jambangan, gawe wilayah untuk Polsek Sukomanunggal, Jambangan, Wonokromo, Sawahan dan Karangpilang, Biung serta Gayungan. Terus nang di Sambikerep ya, Kecamatan Sambikerep untuk wilayah Polsek Laka Santri, Benowo, Tandes sampai Patang, ke wilayah utawa Polsek Sukolilo, Rungkut dan Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Gubeng, Wonocolo. Terus lokasi layanan ITC

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
8: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
9: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Walau walau koma siji radio kota FM dan Dute Surabaya. Cak Prapto supir Yariu, selamat pagi. Waduh sarapan apa kira Cak Prapto kira rek. Wenak e cak cak. Selamat pagi Mama Aziz yang ada di kawasan Glugurimbun, Kampung Kerkal, Medan, Sumatera Utara. Maturno sudah gabung di pasar kota, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Ripto Swasono. Nyawang sawah, ngunduh tomat, tomate enak digawe sambel. Tetap semangat masih keadaan kaya ini, semangat mergawe kanggo keluargane. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bujo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bujo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, assalamualaikum hadir Cak Bejo. Sehat selalu, matur nuwun dari Mbak Safitri. Selamat pagi untuk Opa Nur Zaidi. Sarapan tetel karo abon Mas Bejo. Masih telat budal makaryo. Tetap semangat muter gelombang kota karo mangan roti abon bikin kerungu lagu ni Sabto Sadewa. Oke, Opa matur nuwun. Selamat pagi Mbak Silvana Imaniar, Bangil Pasuruan menyapa FKS kota seluruh Nusantara. Tuku klepon tekan Sri Lanka, awak ku nelpon kota FM Yen Waya Dalu jarang

diangkat. Mas Heru Cokro absen nek gelombang kota acarane parian gojolokan Surabaya cak beco nyebrang Teluk Biru perbatasan Amazon golek konco juk sembarangan sebab yang omongan ini di luar batas kewajaran bikin rezekimu terhambat ora iso maju. Oke. Mas Hartono selamat pagi untuk Mas Hartono ya. Yang ada di kawasan Jakarta Utara. Bakung ralat kerja apa ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Harun Al-Rasid dari warga Panjang City Medan hadir isi absensi kembali dan sekalian menyapa Dangdut Surabaya. Cak Bejo terima kasih dan semoga kabarnya di hari Kamis dan diberikan keadaan sehat walafiat. Lapor cuaca saat ini di Panjang City Medan mendung dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Mbak Kung. Mbak Rere dodolan anggur tuku isok ngebul. Bener niku Mbak Kung. Gak usah gengsi-gengsi, gak usah isin-isin ya. Yang penting dapur ngebul, keluarga bahagia sejahtera. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Kula nggak ada parian yang gelombang kota tuku kembang warnone putih, kembang melati suci harum semerbak. Sapa sing seneng jilbab putih resi atine kebak imane. Matur nuwun Mbak Rika Herlina di kawasan Kenjeran.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis.
1: Dan ku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.

Walu-walu kok masih jerah di Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Bahkan tadi ada yang sempat gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya, atus kum-kum kate budal kerja. Budal kerja nang Sidokari. Assalamualaikum Cak Bejo. Ya nopo Cak Bejo kabare?
0: Kadang salam dicampur ambek sego babat. Waalaikumsalam.

0: Pak Kosim, kabarku lah, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat pagi ya Pak Kosim. Ini kita anu tak pun teng tengah sana iki.
1: Waduh, ya gak di tengah antar ya Mas Jo, panasin semuanya ini.
0: Gigi gigi ya, kate kepanasan ya, isa gak boleh gigi.
1: Apa bumbu tumis itu kena Jember. Terus apa deh? Nang Jombang tuku nanas. Dino Kemis tanggal 3 September Kecamatan Rembang cuaca panas.
0: Waduh, anjene anu ban apa musim itu mriki nggih sami niki panas niki.
1: Waduh, delok apa iku delok bendera Merah Putih deh. Ah, dek pucuk tower gak ono anu gak pucuk gak ono anu.
0: Angin.
1: Menang,
0: Waduh, berarti itu kudu dikulano angin nih gue bah.
1: Leono angin kan enak silir-silir,
0: gak pecah. Leres, leres. Wah, gue tarik bah.
1: Sampun, gak pecah. Ngatain tau kalau niki anu, gak pecah. Napa mbu putih suket, gak pecah.
0: Ya, ngatain.
1: Koline prenton, gak pecah.
0: Oh, alah. Napa, bah?
1: Wah, pindah nang tonggo, gak pecah.
0: Loh.
1: Terus aku nyele koline, gak. Telung dino, ay. Waduh, aja suwe-suwe.
0: Nggih, tapi lah sampun sampun komunikasi nggih, Bang.
1: Iya, anjene gak gelem ndolek koli dhewe. Lek nek ku anjene anu ya beco, koli apa iku jarene pabrik pekerja tetap ya beco.
0: Nggih. Lagune napa, Pak?
1: Lagune anu ya beco, apa iku apa ya? Lagu ini Rita Sugiharto aja pecah, semua enak aja pecah.
0: Semua enak nih gue nopo.
1: Cari nih ini apa itu?
0: Nopo.
1: Apa? Dua kursi, waduh, balik-balik dua kursi ya. Pokoknya sing enak aja pecah.
0: Oke, tak pernah mawon ki.
1: Salamnya buat Mbak Ella, Mbak Kiuti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus Pak Sopo sing di Krian nih gue aja pecah.
0: Wonten Pak Dianto.
1: Pak Gianto, terus Cak Rimbo, terus Cak Sur, Cak apa Cak Edo, Mas Aditya, Mas Hari Jitralen, Pak Pu,
0: niki terase terase Cak Gianto nang Pasar Kasim numpak skuter apa Kosim isuk-isuk pun muter Tegal ping-pinten.
1: Alhamdulillah nang sawah iki numpak sepeda udut ya, Mas. Nah sawan pas sepeda udut masih opo masih rendeng masih anuis masih banjir ya bejo alhamdulillah iso sepeda ya bejo nah sawan
0: oh, alhamdulillah mugi-mugi lancar mawon
1: buat semuanya wis opo iku sing ngrungono kabeh Kota FM semuanya salam seduluran ae tak dungakno seger waras sehat
0: amin
1: rakyat.
0: Amin
1: opo ya bejo. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Abah Kosim. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pak Po Gedang, selamat pagi, sehat nggih. Monggo pantunan parian Suroboyoan 5614116 5676923. Mas Marco, budal olahraga arep jogging nang Benowo. Assalamualaikum Pasar Kota Sugeng Injing Cak Bejo. Tarik, Cak. Cukup kepiting nang pasar Girian, mari ngono langsung belonjo lah kok gak nemu opo-opo. Aku kepingin belajar parian tapi kok gak iso nyambung toh yo. Aku ru ono po Cak Bejo sego jagung lawuh gerik karo jamur. Nek gak nyambung pariane sepurane nggih lur. Salam seger waras, selamat panjang umur dan selamat aktivitas. Semoga penyiar dan semua fans Kota FM tanpa terkecuali dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Pak Po Gedang. Pasar Kota, selamat pagi dari Kalimantan hadir Bang Bejo. Selamat pagi Utine Deva sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar kota, Parian Surabayaan.

Walu-walu,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur Sobat Kota FM. Masih di program Pasar Kota Pantun dan Parian Suroboyoan. Selamat pagi untuk masih aktivitas ge. Semangat aktivitas di tadi ge. Pak Pegedang matur nuwun ge, sudah gabung di Pasar Kota Pantun dan Parian Suroboyoan. Semangat pagi Pak Pu, salam sehat selalu.

Selamat pagi Pak Jono Tamrin, Pasar Kota Gresian. Tuku pita nawono kromo, aku sekadung cinta are emo. Salam untuk Lilik Verlian Lumar Gomulyo, Ami Wibowo Jakarta, Putri Widayanti Tretes, Sri Nistiawati Bandung, Mia Apsari Bandung, Miskan Keberaun, Tanti Pumpungan, matur nuwun. Pak Jono Tamrin, selamat pagi. Mas Yuku Sniper, matur nuwun juga udah gabungan di Pasar Kota.

0: Poyoan.
1: Kota FM dan DC Wong Sak Surup.
0: Ya
1: Allah, aku mangku nek iki ada Pak Kosim lho sing kapita kata-kata sampe ku jale tak apa
0: Ya apa kan sampean kurang maju soalnya.
1: Aku mau makan ora Pak Kosim lho.
0: Ya apa tadi gak ketok-ketok ya Pak Kosim tok iki apa iki.
1: Astagfirullahaladzim, kok sak meneh kecil sak gerdu ya sak ketok.
0: Lho sak gerdu rek, rek kanca sampean sak. Lek sampean sak gerdu kanca sampean sak pira?
1: Kancaku sak desa. Nang pasar atom, tuku iwak bandeng, iwak bandeng tak tekan ndung jere mejo. Assalamualaikum cacak aku bejosin gowan bejosin di katari.
0: Alhamdulillah sehat. Itu salam untuk Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam Besti.
0: Waduh Besti rek Besti, besti saiki. Ya. Oh iya ya. Oke.
1: Apa ya pariane iki?
0: Mbo gak ro ya.
1: Wah, lha gak mikir.
0: Leh.
1: Iki aku bali sak Dianto mbek sak.
0: Ya.
1: Sak Dianto nang nggone lapangan main layang-layang. Terus jarene suruh ngene. Sak Dianto, aku menang, aku sing menang.
0: Berarti royokan karek cilik ngono lho.
1: Oh,
0: itu kan cilik kerem bahagia. Nah, iya, makanya saya
1: kaken.
0: Makanya saya ini kaken pola.
1: Itu mau sih, Kak. Mau saya aku tukang bakso lho, Kak. Itu oleh mek telu.
0: Nang kota lama tuku menyang nang Jombang tuku walu le Mbak Ima saiki atine seneng mangane ya doyan barang timbang badan cak bejo bobote 85 kilo lu.
1: Poso kae
0: salam itu iku mau cak Gianto mbak

0: Ya, disolasi,
1: Oh, bisa.
0: disolasi.
1: Apa ya?
0: Mbo.
1: Kembang. Kembang.
0: Kembang,
1: Mana tuh?
0: kembang Jepun
1: Kembang.
0: tuh ae gitu mau. Apa?
1: Apa ya?
0: Dor.
1: Macam-macam jatuh kembang apa, Mas?
0: Kembang wake, kembang rondo ya ono, kembang bore ya ono.
1: Apa, Mas?
0: Hah?
1: Kembang rondo.
0: Akeh
1: Mungkin
0: bakal sih. Kira itu salam toko
1: kembang
0: Pak Bu Gedang itu.
1: kembang setaman di ronce-ronce. Nak Bianto kadang sayang ditinggal di negeri.
0: Iya ya apa udah ambil aku ingin lah di ngono no.
1: Iya, kadang nyaman ya Cak Bianto pisan. Terus sama ini apa, oh?
0: Sing niki lho, teko Cak Pak Bu Gedang, sing on air niki sinten Cak Bejo, carane kok cek
1: Wong sing
0: renyai.
1: etes,
0: Kenal no
1: sing
0: nopo?
1: etes.
0: Oh, lah iya.
1: Sing etes teko ngesong.
0: Kota
1: Kadang
0: Bima,
1: nyaman ya
0: kota
1: ditinggal istri
0: lain
1: apa.
0: ya apa Kota Bima panggone lobster segoro Mbak Ima ukuran dasmu piro M ta L jari Cak Sur. Cak Sur.
1: Kok napa e?
0: Halo, daster sampe lho ukurane piro?
1: Daster L.
0: L, agak kecil enda.
1: L, ayo L ka L L. Ukuran XL XL.
0: Eh.
1: XL.
0: Kayak gawe lah kok gak karung lah anak ini. Karung kan lah
1: tanda
0: lumayan.
1: lain, tanda lain, tanda 7 7 3 7 3 7.
0: Duh malah daftar malan.
1: Oh, kacau.
0: Eh.
1: Dari kau jaga aku poso kan, aja takut aku ini. Jika mau apa mau itu kenapa? Oh, meleleh bahagia gak cel?
0: Meleleh
1: bahagia.
0: Ambek sapa
1: tak? Ambek sapa?
0: Takonono.
1: Ambek sing bako. Jadi ambek sing bako. Soale wae mate, wae mate.
0: Oh iya.
1: Oke tadi hati. Kang kafe Albert ya kenapa karo Pak Bambang Suta ya abis itu anu, nopo?
0: Kenapa? Oke.
1: Kok jarine wong wis tak salami ngomong gak disalami ya apa Pak?
0: Disalami ngono lho. Gak ngrungokno berarti.
1: Mas Adam. Mas Rizal. Mas Rizal sarapan tak jare kancaku.
0: Kembang rawi Cak Bejo ono iki jarine Mas Adam. Apa Kosim di jalan kembang rawi juga. Oke.
1: Okay. Kembang rawi mo. Terus
0: siapa?
1: Apa kok Aim, Sam Dedek di Aim, Ko Heri, Mas Adi Mikeret. Pak Po, terus Samiskan, Cak Samsuri. Yang di Bali ada Pak Sugeng bersama Pak Arjuni. Kedua ya, oke, Mas.
0: Oke. Selamat matur nuwun.
1: Aku bisa sing ruwang kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum, mau ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, aku dada, aku dada.
0: Kak Ketok. Selamat pagi. Mbak Ima sing awayu nang ngene kesong Mbak Santi juga selamat pagi, salam sehat selalu. Wangku dulu 5614116 5670923 di program Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan. Pojok sampai lali ya. Jamin esok gabungan. Mumpung ono waktu ke sampean. Tante ini lho dulur, selamat pagi juga ke dulur-dulur yang baru gabungan di Pasar Kota, yang juga baru gabung untuk pada pagi hari ini ya. Gak usah kesuwen, langsung aja tante ini aku tapi apa muter sehingga ini lewat di kiri sih dulur.

Sobat Kota FM, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih Sobat Kota FM, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dijen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja sobat, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang, daftar aja ke Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali dan pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136. Monggo Sobat Kota FM di malam 1 14 16 567 6923, saya buka kembali untuk Sobat Kota FM yang tidak sempat ingin gabungan di dua line telepon ya. Selamat pagi Mbak Linda Watiri Tonga. Pagi Mas, selamat tugas, sehat selalu, hadir Jakarta. Terima kasih banyak untuk Mbak Linda Ritonga sudah gabung di Pasar Kota.

Dan Sobat Kata FM, Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan pemberian insentif APBD langsung sebesar Rp200.000 per bulan untuk 6.600 tukang sampah kampung. Usulan anggaran sekitar 15 miliar ke 84 itu per tahun dinilai lebih efisien dibandingkan kenaikan biaya operasional pengangkutan ke TPA Benowo. Insentif ini direncanakan terintegrasi dengan skema pemilihan sampah organik dan non-organik sejak dari RT/RW. Dan langkah ini dinilai krusial karena para pekerja tersebut merupakan garda terdepan pengelolaan kebersihan kota. Selama ini upah mereka masih bergantung penuh pada iuran swadaya masyarakat di tingkat RT/RW. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Hilin Harsono Nyonto, menyoroti adanya ketimpangan dalam pola penganggaran pengelolaan sampah di Kota Pahlawan. Dan besaran insentif senilai Rp200.000 per bulan untuk setiap tukang sampah dengan total 6.600 pekerja yang tersebar di seluruh RW Surabaya, kebutuhan anggaran daerah diperkirakan mencapai 15,84 miliar per tahun. Angka ini dinilai rasional dan jauh lebih efisien dibandingkan dengan lonjakan biaya operasional tempat pembuangan akhir TPA Benowo setiap tahunnya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, Cak Beco.
1: Halo, halo, halo. Ya, nopo
0: Baik.
1: kabari?
0: Iki Cak Selamat.
1: Tak selamat ta? Tak selamat sing di.
0: Iki nang burine aku di kongkon iku aja, Cak.
1: Kangen maju.
0: Iki di kon maju.
1: Lah ora
0: Tak
1: apa-apa.
0: wani licik ngono lho,
1: Lah
0: Cak.
1: ya lek ana apa-apa sampean gelem dan tanggung jawab.
0: Iya. Nah, ana apa-apa paling aku sik paling
1: Lah
0: langsung nang
1: iya.
0: ngarep ya.
1: Nah kali
0: Iki
1: iki.
0: repot deh. Piye piye piye kabar piye?
1: Sehat ya. Sampean
0: Oh
1: aku
0: sehat,
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah.
1: sehat. Iya,
0: Iki
1: pokoknya.
0: kenang ini warkop iki.
1: Warkop endi iki adoh sampean?
0: Krian.
1: Hah?
0: Di Krian.
1: Mbok Krian. Oke, wisan.
0: Dari Cak Satrio ini
1: Ya
0: enak
1: apa?
0: mampir nang gone Mbak Naya jare ngono.
1: Lah
0: Sik
1: iya.
0: wadon ta lah.
1: Nang Balung
0: Oh.
1: Bendo kono.
0: Nah iya sik wadon ta lah. Tak kena kok jane wong iki. Iyalah. Sama kayak jamu po warung ngene iki.
1: Lah ya gak gelem jamu pahit jare ini.
0: Oh, pahit.
1: Iya.
0: Ya jamu kuning saya. Iya nak putra wali.
1: Putroy gak
0: Ya tak
1: ono,
0: kena.
1: Putroy gak ono karek wali ini tok lho.
0: Oh, wali murid ah.
1: Iya. Sari
0: Duwe tak
1: cak.
0: gak ini. Iya iki ngombe kopi karo ambek tahu goreng iki mekan lomboke gak ono ya opo iki.
1: Nggih, monggo tarik langsung.
0: Yo, lho ditarik aku gak sok parian ya tak.
1: Lah.
0: Antene.
1: Ya apa
0: Iku.
1: nih?
0: Mas, kerja. Arek iki kerja iku, Mas. Ditarik Mas ya.
1: Oke.
0: Ngombe kopi. Kopi ini kopi susu. Aku gak susu Mas Bejo. Soalnya jangkane ini si Ado.
1: Si Ado, benar.
0: Iya, aku sih golek kesenangan hiburan di sini Mas ya. Kanggo hibur awakku Mas.
1: Nah, leres.
0: Nggih. Pun pari ane ngoten mawon Mas, gampang-gampangan ngombe susu iku malu Mas ya. Dari iki gini, iki pari atang ngitung jadi.
1: Lah ya dari antaya opo ya.
0: Ya wis kecipir merambat kawat,
1: nggih.
0: Gak mampir pokok liwat ini
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Cak.
0: Nggih, alhamdulillah Mas. Lagu ini kiai Mas, lagu ini apa bari? Pantun cinta Mas.
1: Pantun cinta.
0: Nggih.
1: Oke.
0: Salame, damel Mas Ujang, Mas Aditya, enten male Pak Sugeng, ambek arek iko jare ini, bu arek nanti iko,
1: arek
0: jadi
1: etan,
0: arek kecil iko,
1: arek
0: kecil lawetan, kecil lawetan jadi mas ya.
1: Pokoknya gak arek kulon.
0: Arek kulon bahaya. Gimpun mas, salami semuanya saja, ini hanya bercanda mas.
1: Siap.
0: Ye, untuk Mas Bejo, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
1: Matur
0: nuwun,
1: Cak.
0: Nggih.
1: Lagune apa mau? Lagune?
0: Pantun cinta.
1: Pantun cinta, siap.
0: Sampe niku kok lala.
1: Lah ya aku. Kenek pantune mau lho.
0: Iki pantune arek iku nang bakul. Ya Mas, suwun
1: Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun damel Mas Slamet Satrio Basuki ingkang wonten Krian. Cak Bari sehat. Wangkat dulu 561-1416-567-6923. Oh, wangsal salam saking Abah Kosim, Cak Slamet Satrio Basuki.

segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore!

Ke kemarin, selamat ya pagi, bahagia selalu Mas Benjo. Matur nuwun ya untuk Mbak Britika, Mas Seno, Senario Randy, KN Kediri Utara hadir Cak Benjo Ji. Matur nuwun. Selamat pagi untuk Mbak Mulyati Mulyati yang ada di kawasan Ngasinan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng injing Cak Bejo dari Ngasinan hadir. Wedang jahe di wadai panci, pring kuning mangklung ning Tegal, nyambut gawe apa ae gak perlu gengsi, sing penting asli halal. Kembang melati melok-melok, sego padang dipangan sire, orang peduli wong ala-alok, sandang pangan golek dhewe. Bener niku, Mbak. Wis jarno ae wong wis ngomong apa wis dirungokno ae metu kiwa, mlebu kiwa, metu tengen. Utawa mlebu tengen metu kiwa. Matur nuwun Cak Bejo, untuk aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancaran rezeki yang barokah, sukses selalu buat Gia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.

561 14 16, 567 69 23, Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Monggo dulur gabungan sarang kula cak bejo ngantos sejam sedasa siang.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi...

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 8,1 Radio Kota FM dan DT Surabaya. Matur nuwun sangat buat sahabat Kota FM yang sudah gabung, sudah ngajari kulo di program Pasar Kota. Jam itu ngatos jam 12 siang ye. Syukur alhamdulillah sahabat Kota FM dinten iki dalam kondisi sehat walafiat, seger waras kabeh, amin ya rabbal alamin. Nggih, pun sampai kita FM ngapunten sangat nggih, mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap, salah tindakan saking kula di program Pasar Kota, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mugi-mugi paringi sehat sedaya mawon. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Tetep pemane sesuk nanggone acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
5: Yo.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
0: kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi.

0: butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital.

saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Dan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, si sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo rek.
1: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda. Tahu?
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud, itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Hai, kembali hari di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore edisi Kamis 3 September 2026. Kali ini ditemani Naya Nika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk merapat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si Glore. Halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Wis ngene ya. Agak berbeda memang kombinasi penyiar pada siang hari ini. Kalau kemarin Naya seharusnya siaran di hari Rabu ya. Kali ini tuker sama Kak Rani Larasati. Jadi Naya yang menduduki hari Kamis manis ini Sobat Kota. 3 September 2026. Sudah dikasih dua lagu manis juga di awal pembuka tadi. Yang lagi seneng lambang sama lagu Jayanti gitu ya. Jayanti versi Mika Salim ini silakan bisa Sobat Kota request juga di program Pasar Kota Cak Ning, dan jangan lupa di voting di program Tugu Pahlawan. Disusul sama lagu legendaris dari Nika Ardila ya, almarhumah Nika Ardila, ini dibawakan secara enak asik oleh Linda Ayunda featuring Irwan Krisdianto, Suara Hati gitu. Suara Hatiku ya, mohon maaf. Ini bisa di request di program Digoda sama di Pasar Kota. Yuk silakan bergabung nih di segmen yang pertama. Ada penghuni baru kayaknya lama tak bersua, gimana kabarnya? Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut.
0: Asik lore. Asik lore. Dengan Bunda nih bohai, luar biasa. Selamat siang Bunda.
1: Selamat siang.
0: Oh enak, elewek kok bunuh suaranya. Alhamdulillah Naya sehat ya. Kalau Bunda Ani gimana kabarnya ini? Tambah bohai.
1: Oh ya, lebih sehat banget lah. Ya tetap bohai tentunya.
0: Wah ini kira ngarai aku gak bahagia ya. Membuat Sobat Kota juga seneng hati nenek misalnya dengar suara temannya itu dalam keadaan sehat. Monggo Bunda.
1: Kalau ikan kebahagiaan nih.
0: Itu bisa menular loh Sobat Kota. Silakan. Mau request lagu apa ini?
1: Setelna lagu sing rancak-rancak.
0: Apa tuh?
1: Sing koyo mewakili suasana hari ini sih.
0: Oh,
1: Surabaya panas getar membahana.
0: Siap. Apa itu Bunda?
1: Haradang,
0: haradang. Haradang.
1: Panas, panas, panas. Oke, okay. Tambah semuang.
0: Sabar, Naya pilihkan terlebih dahulu lagu Haradang. Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa saja Bunda?
1: Salam-salamnya tentunya yang lagi rame di grup. Sehat selalu, bahagia selalu, diberikan rezeki yang barokah. Lancar kabeh sing diusaha. Masih gak diusaha ya tetap oleh rezeki kok.
0: Amin Allahumma amin. Betul kan tidak akan tertukar ya.
1: Oh, kan dan niko mulai ketukar begung sing di jauh nunggu.
0: Silakan
1: Neng Naya. Selamat bertugas, jaga kesehatan juga.
0: Amin Allahumma amin. Iya Bunda.
1: Nah, gitu aja yuk. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ani Bohai. Dapat salam dari Bunda Diandra Tiwi ya. Salam buat Bunda Ani gitu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Diandra Tiwi yang lagi di mana ini? Bunda di mana Bunda? Nang di kena Bunda Diandra Tiwi. Kapan hari Naya itu melakukan penyamaran ya. Jadi tak berukuti kacamata ireng terus pakai buff, helm enggak dicopot, masih pakai jaket gitu ya. Beli. Beli es gitu di Bapak ya. Mampir aku. Pak beli dua Pak, semoga tidak dikenali gitu ya. Sudah berhasil dua kali ya gue ya. 567-6923 atau 561-1416 di Rombok Kulon Rembang. Oh iya masih di Rembang es. Masih ini ya di desa jadi adem gitu. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut. Wah, sikure. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Mas Wahid.
0: Oh, Bapak Wahid. Oke, okay. Dari kawasan Penjaringan Surabaya Timur.
2: Surabaya. Betul,
0: baik. Selamat siang, selamat bergabung Bapak. Gimana ya, kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Berkat doanya Mbak Naya ini.
0: Baik, ya. Alhamdulillah ya. Silakan mau request lagu apa siang ini, Pak?
2: Lagunya kalau bisa ku ingin.
0: Ya. Ku ingin. Sebentar, ya. Naya siapkan terlebih dahulu lagu ku ingin.
2: Salamnya yang barusan masuk tadi siapa Mbak Naya?
0: Bunda Ani Bohai.
2: Ya, salamnya yang barusan masuk tadi ya. Terus Cak Samsul Hadi, Nengara, ya. Bunda Farka, Cak Solikin, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, ya. Terus Mbak Hela, Mbak Mas Aditya, Cak Yatorimbo, Mang Ujang, Cak Ardi, Cak Boneng, Cak Rohim, Cak Satrio, Pak Sugeng, Mbak Putih Widayanti, dan semuanya aja.
0: Oke.
2: Buat Mbak Nayanya sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua penelpon di segmen yang pertama. Ada Bunda Ani Bohai berserta dengan Pak Wahid atau Mas Wahid dari kawasan Penjaringan, Surabaya Timur. Ada Wong Kerapu atau Mas Wahyu Supriyadi. Ini langsung pantau dari Margomulyo Permai. Kulo sambi kali maam siang nih Naya. Request lagunya apa ini cua? Mengejar pade lo ya kan dolek molo kan. Mau request lagu Mengejar Badai, salamnya buat semua keluarga besar Kelas Bres, tanpa terkecuali buat Ninaya, selamat beraktivitas, bon supe, maam siang. Alhamdulillah tadi Naya sudah makan siang gitu ya, tapi memang disengaja untuk tidak terlalu kenyang, khawatirnya. Masuk studio bukan malah siaran dengan semangat, malah asrep. Turun langsung ya. Oke, terima kasih juga untuk pendengar baru, siapa ini? Bukan pendengar baru sih, sepertinya yang baru gabungan ke WA, 3710. Wage, wos, Mas Wage kah? Mbak Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung. Ini mau request lagu khususnya malam ini dari Nurma Paija. Salamnya buat Cak Ambon Service yang lagi di bawah pohon pencit. Ada juga Pak Jono, Mang Ujang, Rizal Pratama, Pak Sugeng, Abato Yibi, Pak Wiyoto. Terima kasih. Oke, wah masih berjalan ini. Ada Mbak Kiuti dari kawasan Perigen, Kota Dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Dingin hadir, mau request lagu apa ini? Janji, wes. Janji apa ya? Jamu, ta? Janji palsu. Ini ada Mbak Rika Helina dari kawasan Kenjeran. Terima kasih Mbak Rika. Mau request lagu Bumi Makin Panas. Iya, dikek lambang ya, bumi terus ono matahari ini. Pak, penunggu ya, lo. Ada Mas Ami Wibowo Jakarta hadir. Selamat siang, selamat bergabung juga. Request lagunya Gadis atau Janda. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Umi Tretes, Rini Setiawati Bandung, Pak Jono, ada Mama Eli Agustin, Mbak Toyibi, Mbak Yeni ini, terima kasih. Oke, kata Mbak Tarit, alright. Baiklah, segera meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Beberapa lagu yang sudah Naya siapin di sini sesuai request ya. Tapi sabar ya, Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Lore.
3: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: sayang.
1: Dangdute Bojonegoro suka di hati, manis di udara.
2: Pemerintah perkuat ekonomi, ketahanan pangan, keamanan, dan penanganan karhutla. Koperasi Merah Putih serap hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemerintah memperkuat koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai penyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa koperasi tidak hanya menyalurkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai off-taker agar hasil produksi desa memiliki kepastian pasar dan tidak mengalami kerugian akibat tidak terserap. Penguatan fungsi tersebut didukung fasilitas penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas komoditas yang mudah rusak. Ferry menilai peran koperasi sebagai penghubung antara produsen dan pasar dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menilai pengembangan koperasi berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Sementara, masyarakat diminta tenang, aparat selidiki kekerasan pasca demonstrasi. Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang selama aparat melakukan penyelidikan terhadap kericuhan pasca demonstrasi 27 Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusri Izzah Mahendra menjelaskan bahwa aparat masih mendalami pihak-pihak yang terlibat serta meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Penyelidikan diarahkan untuk mengungkap rangkaian kekerasan secara menyeluruh, termasuk pihak yang melakukan maupun berada di balik kerusuhan. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menilai kasus tersebut perlu diusut tuntas dengan menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan aliran dana dan pasokan barang yang berkaitan dengan aksi kekerasan. Di sisi lain, pemerintah siapkan investasi besar untuk perkuat ekonomi dan APBN 2027. Pemerintah menyiapkan strategi investasi dan fiskal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% dengan defisit anggaran, dijaga sebesar 2,4% terhadap PDB. Investasi, hilirisasi, penguatan industri, dan peningkatan produktivitas menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah juga memperkuat penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, penguatan korteks, optimalisasi sumber daya alam, serta insentif fiskal yang terukur. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menilai pertumbuhan ekonomi perlu menghasilkan penerimaan negara yang lebih kuat melalui perbaikan administrasi perpajakan dan perluasan basis ekonomi. Di daerah, negara bergerak, TNI dan Kementerian PU perkuat penanganan karhutla. Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengerahan personel TNI serta dukungan infrastruktur air di wilayah rawan Sumatera dan Kalimantan. Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Ali Gusman menjelaskan bahwa pasukan TNI diberangkatkan secara bertahap untuk mempercepat penanganan karhutla khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Kementerian PU turut memperkuat pasokan air melalui pengerahan tangki penyiram pompa dan sumur bor ke sejumlah titik rawan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan dukungan infrastruktur tersebut difokuskan untuk memastikan kebutuhan air bagi operasi pemadaman tetap tersedia sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan optimal.
1: Radio Kota FM dan Dute Bojonegoro mengajak Anda bersuka-suka, suka di hati, manis di udara.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Tiga lagu dulu ya, mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Satu lagu etnik, dua lagu dangdut koplo. Ditutup sama lagu Salah Apa, Laila Ayu featuring Irfan Kisdianto yang sekarang lagi marak di request oleh Sobat Kota, baik di pasar kota ataupun di program Digoda ya, yang Naya Pandu 5676923 atau 5611416. Silakan yang mau bergabung, jangan lupa diramaikan juga di WA Radio Kota FM di 0817505888. Tapi sebelumnya ini Naya mau memberikan informasi yang harus Sobat Kota ketahui, karena ini menyangkut anak putra-putri kita semuanya ya. Perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu ini ada keracunan massal gitu di daerah Sidoarjo, Sobat Kota. Jadi korban keracunan sekarang di Ponpes Sidoarjo tembus mencapai 664 jiwa atau 644 orang. Mohon maaf, berdasarkan CNN Indonesia ini update per Kamis hari ini tadi pukul 11:28 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Sobat Kota. Jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional atau BGN Ketut Sumedana mengungkap penyebab ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Ini Ketut mengatakan ada kelalaian pada standar operating prosedur atau SOP pendistribusian MBG Sobat Kota. Seperti itu ya. Jadi Ketut menuturkan BGN sudah membuat aturan pengawasan masuk dan pukul 02:00 waktu Indonesia Barat pada saat proses memasak. Jadi meski sudah dibuat aturan tersebut, Ketut mengatakan banyak petugas dan Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG yang tidak mematuhi. Selain itu, ada juga sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG-nya. Begitu ya, jadi SPPG disuspend. Diketahui ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin Sidoarjo diduga

0: Dinas Kesehatan terkait SPPG juga niat adanya MBG ini adalah sangat mulia gitu ya. Sangat mulia, tapi perlu diketahui selama MBG diluncurkan pertama kali hingga sekarang ya. Ini sudah banyak sekali korban keracunan Sobat Kota. Sampai kapan hal ini terjadi kembali di Indonesia? Semoga jangan terulangi lagi karena yang menjadi korban adalah putra-putri kita Sobat Kota ya. Perlu diketahui kalau misalnya kita sendiri yang keracunan makanan, apa yang dirasakan, pusing, mual, kemudian tidak nafsu makan juga tentunya untuk kedepannya beberapa waktu. Dan tentunya kan ya mohon maaf, setiap fisik orang kan tidak sama ya. Semoga ini menjadi apa tuh perhatian bukan hanya pihak tertentu saja, tapi seluruh Indonesia nih harus care ya terhadap salah satu masalah ini. Dari dulu masih belum ada solusi gimana ini baiknya. Seperti itu. Naya juga turut prihatin, semoga kedepannya tidak akan terjadi hal yang sama, lancar terus ya, kemudian anak Indonesia juga dalam keadaan sehat dan bahagia, seperti itu. Oke, kembali, sementara satu berita dulu, sebetulnya ada berita lagi yang gak kalah penting yang akan Naya sampaikan karena viral juga di media sosial gitu ya, dimana ada salah satu usaha charter mobil pick up LLMV gitu ya, mungkin Sobat Kota tahu. Ini mendapatkan charteran dari orang tak dikenal, ternyata mencharter pick up itu untuk membawa mayat Sobat Kota. Seperti itu, mungkin sudah viral, mungkin sudah FYP tuh di media sosialnya Sobat Kota. Nanti Naya sampaikan segmen berapa ya, segmen berikutnya deh. Sekarang kita mau menyapa kembali Sobat Kota yang masih merapat di 88,1 Kota FM Danunya Surabaya. Terima kasih Paul. Ihi, dengan siapa ini? Loh, aduh aku jadi malu. Aku boleh konangan gini ya. Salam buat Mas Sam, Mas Vasco dan Mas Andika, Mbak Devi. Luar biasa. Sepertinya ini Kak Irsyad juga FOMO lagi semobil sama beliau ya Pak Sam ya. Aku sungkan gini gitu ya. Sungguh-sungguh mengharapkan. Terima kasih ya untuk Mas Irsyad juga famous. Ini sudah menjadi dana talangan saya. Request lagu apa ini Mas Irsyad juga famous? Heh? Mau request lagu apa yang bisa menemani selama perjalanan kemana ini? Menuju ke barat, tah? Menuju ke barat, kok mencari kitab suci ya Mbak Naya? Gila, iya. Oke, silakan 567-6923 atau 561-1416. Boleh juga di 0817-505-8881. Kita angkat penelpon yang ketiga. Siapakah yang beruntung? Bismillah. Sabar ya. Selamat siang di Goda. Sudah masuk di Goda. Digoda.
1: Uasik lore.
0: Uasik lore. Sepertinya Anda ini habis makan siang ta, Pak? Lah kok anu iki? Apa iki?
1: Makan siang kuarken
0: ini. Ini dari sabar antara Mas Adam. Kemudian siapa ya? Ini ya.
1: Antara, iku antara. Coba samelek gilalek noe sing
0: anu apa iki cak boneng ting
1: gilalek noe to nganti
0: rek lek cak boneng ting ta iki bukan oh iya aswarane cak boneng biasanya kan sampean kok antusias nu cak boneng iki mau gara-gara maem kekareken akhire agak turun gitu ya temponya
1: akhire suarane ku gak jelas.
0: Tapi Naya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi untuk apa gabungan di acara ini ya.
1: Iya,
0: silakan. Iya. Berarti lagunya kalau sih ngareng antuk cak poneng kudu yang semangat gitu ya. Mau request lagu apa kali ini?
1: Janji aja gimana ya?
0: Janji?
1: Iya.
0: Oh ya, sabar. Tadi sepertinya dia yang request lagu janji juga, sabar nggih. Naya siapin dulu lagu janji, janji, janji.
1: Kira-kira apa gak iya?
0: Janjinya Evi Tamala itu kah?
1: Iya, sing koplo ya iki acarane yo.
0: Iya, ada. Janji Evi Tamala sudah Naya siapkan nih yang versi koplo. Salam-salamnya.
1: Janji tok iki.
0: Janji gawe sapa iki? Kira-kira Anda itu punya janji bertemu sama siapa hari ini?
1: Mbak Naya kalau ketemu pasti yo.
0: Dalam?
1: Sama Mbak Naya kata ketemu Bali.
0: Oh iya, terakhir kali yang kapan hari di rumah Bunda Iin itu ya. Ngunu sampe gak nyopo.
1: Ya iya pisan, ya iku pisan tok wis saiki ketemu ngono
0: lali. Oh, eman lho sampe niku nek ketemu iki angel lho ya.

0: sih wis.
1: Angel temenan iya. Nek kuwi wis
0: acara-acara ngono ya Bu.
1: Acarane awake nah ya iki
0: wis.
1: Iya. Oke, okay, lagu janji sudah Nek siapin Cak Boneng salami buat siapa?
0: Salami buat Cak Edo. Ada Mas Aditya, Bunda Wulan, Cak Sur, Cak Rembo, Pak Nardi, Pak Mujiati.
1: Siap.
0: Ada Pak Pogedang, Cici Aini.
1: Iya.
0: Ada Mas Alim, Mas Solihin.
1: Mas Sinten Alim?
0: Mas Ali.
1: Ali ya. Iya,
0: iya Mas Solihin.
1: Siap.
0: Kau wabai maknanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
0: Spesial buat maknanya mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
1: Amin Allahumma amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Boneng dari kawasan Menganti Surabaya Barat sudah bergabung. Lagunya janji mohon ditunggu. Segera diputarkan. 5676923 sudah 561 silakan sampingnya ini. Jangan sampai Anda tidak kebaikan on air pada hari ini. Eman Pol ya. Selamat siang digoda.
2: Digoda.
1: Iya.
2: Yang janji.
1: Siap.
2: Oh, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Ali. Sepertinya bukan hanya Mas Cak Boneng deh. Cak Ali juga seperti ini habis kepanasan ta. Suaranya kok rada menurun ini. Ya ya ya, oke. Habis disapa sama Cak Boneng langsung masuk. Harusnya sobat kota ini disapa kudunya masuk sih Cak Ali yo.
2: Harusnya.
1: Dari kawasan Benowo Surabaya, gimana kabar di sana Cak Ali? Panasnya koyo ngene ta? Alhamdulillah disonggo sak wong sak dunya ya. Dapat salam iki lho teko Mama Yasmin April Yolanda.
2: Oh, Mbak April, itu Mas Solihin.
1: Iya. Kalau beliau sudah bisa telepon berarti lagi ini dia lagi apa? Santai, betul. Mau request lagu apa Cak Ali siang ini?
2: Salah apa ya Cak Mbak Naya ya?
1: Ya Allah gak kerungu, tasik tasmari salah apa aku mau
2: ya Allah. Aku baru masuk.
1: Kau ya aneki mau dolor ya, si tasiuman mari tuh lawan, ya kan? Salah apa nih, aku mau masih di dalam mimpinya beliau, gitu.
2: Itu aja, dirantai di Belenggu Rindu.
1: Wih, enak itu, tos di si Cak Ali, lagunya enak banget. Dirantai di Gelangi Rindu sudah Naya siapin. Salamnya buat siapa?
2: Di Gelangi Rindu ya?
1: Di Gelangi Rindu, betul.
2: Ini tadi Cak Boneng ya, Mbak April, Mas Solihin, Mama Bunda, itu, Mama Indah.
1: Mama Indah, Bunda Iin.
2: Cak Boneng sudah, itu... apa itu udah ulang sudah ya tuh udah Farha Cak Boneng Cak Boneng sudah Cak Satrio Mang Ujang
1: Alusi
2: Pak Kasian Mas Aditya Mas
1: Wafid
2: Mbak Sinar TV Mbak Ani Bohai
1: oke okay.
2: Mbak Santi Mbak Ika Mbak Ima dan semuanya lah Adianto lah lupa
1: oke okay.
2: Iyo, lo lupa lagi ya siapa ya lupa aku.
1: Siapa tuh?
2: Mas Adam.
1: Mas Wahid ini juga miss call mungkin mau disenggol beliau.
2: Ayo Mas Wahid,
1: jaringan ya. Sudah masuk tadi Mas Wahid nomor 2 ya.
2: Anjir. Mas Adam, Mas Adam.
1: Siuman nih.
2: Semuanya.
1: Oke, terima kasih.
2: Buat Mbak Naina Bila, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naina Bila sehat walafiat rezeki barokah.
1: Masya Allah.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ali dari kawasan Benowo. Lagunya dirantai di Gelangi Rindu lagi enak banget. Ini sudah Naya siapin juga ya. Sepertinya lebih dominan lagu koplo nih Sobat Kota. Yuk silakan di apa request lagu yang etnik ya. Belum keluar etniknya cuma satu tadi Bunda Ani Boha yang request. Oke deh sesuai dengan cuaca pada siang hari ini yang panas pol. Kata Sobat Kota, gimana kalau kita lagu gimana kalau kita dengerin lagu alah-alah. Dari Orkes Melayu Adela dibawakan oleh Nurma Pejam, Bumi Makin Panas. Au!

0: quite. Pie for everybody!
1: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. Never ever getting rid of me.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kepisah penwana koro.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: dilanjut piye Mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Piye Dik? Masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut
1: lanjut,
0: Mas.
1: Dong.
0: Aja sampai pedot dongamu ya Mas ya. Nah, kuwi lho. Ben awak dhewe jodoh tekan mati
2: aja. Cak Turiman.
1: Oke. Okay.
2: Mbak ya. Se undir nji.
1: Coba tangane.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Sudah masuk segmen yang ketiga di Sobat Kota. Dua lagu koplo, satu lagu etnik sudah meluncur. Salah satu lagu etnik tadi yang Tepung Kanji 2 di request oleh Sobat Kota yang sudah memberikan komentar di fanpage-nya Kota FM Surabaya. Oke, di segmen yang ketiga ini seperti janji Naya sebelumnya akan memberikan informasi juga tidak kalah apa itu pentingnya buat Sobat Kota, karena saya yakin ini salah satu mungkin ada beberapa Sobat Kota yang memiliki jasa ya untuk memberikan charteran gitu loh, menyewakan, ya Allah Mbak Naya, menyewakan kendaraan bermotornya atau mobilnya gitu ya. Ini sangat berbahaya Sobat Kota. Jadi 3 September 2026 pukul 5.45 ya untuk update-nya di iNews di sini. Jadi kalau kemarin sih Naya membacanya lewat media sosial Instagram dan TikTok. Jadi sopir Lala Move nih, mohon maaf LLMV ya, dan ini mendapatkan disuruh untuk mengantar paket misterius yang ternyata adalah mayat perempuan Sobat Kota. Jadi ya, jadi kasus mayat perempuan dalam kardus akhirnya terungkap setelah sopir LMMV ini bernama Tegar memberikan kesaksian. Dia menjadi salah satu petunjuk penting pengungkapan kasus di Jalan Terusan Suryani Babakan Ciparai Kota Bandung Sobat Kota. Dalam kesaksiannya, Tegar mengaku mulai curiga setelah mencium bau menyengat dari kardus yang dibawanya atas permintaan pelaku berinisial SDS 31 tahun. Tegar awalnya menerima pesanan untuk mengantarkan kardus. Jadi selama perjalanan dia mulai merasa ada yang janggal karena muncul bau tidak sedap dari dalam kardus tersebut. Kecurigaan Tegar semakin kuat setelah dia menanyakan isi kardus kepada si pelaku ini ya, SDS ini. Terduga pelaku saat itu menyebut kardus tersebut berisi besi dan pakaian. Informasinya seperti itu. Tidak yakin dengan jawaban tersebut, Tegar kemudian meminta SDS membuka kardus, namun permintaan itu ditolak dan SDS justru melarangnya membuka barang yang hendak diantarkan. Nah, Tegar kan yang orangnya ini Tegar, namanya Tegar, yang semakin panik akhirnya meminta SDS untuk turun dari kendaraan. Kardus tersebut kemudian diturunkan di pinggir jalan. Seperti itu ya Sobat Kota. Setelah itu, Tegar meminta bantuan petugas keamanan atau satpam dan menyampaikan kecurigaannya kepada pihak berwenang. Kesaksian Tegar kemudian menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan polisi untuk mengungkap asal-usul kardus tersebut hingga identitas orang yang diduga bertanggung jawab. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan 110 terkait sebuah kardus mencurigakan di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Seperti itu. Jadi Naya mengajak Sobat Kota untuk apa ya, selalu ya untuk tidak mudah percaya dengan customer atau calon customer begitu. Banyak juga Sobat Kota yang menjadi pengusaha ojek online, pengusaha pelaku ojek online gitu ya. Sebisa mungkin jangan menerima orderan yang selain lewat aplikasi. Itu sangat penting sekali Sobat Kota ya. Jadi jangan menerima orderan selain lewat aplikasi. Kemudian juga selalu sebisa mungkin, kalau naik pribadi sih, ini memvideokan ya apa yang mau dibawa gitu, dari awal hingga akhir dan lain sebagainya. Karena ada juga cerita ini dari ojek online. Jadi beliau itu di order selain aplikasi, jadi di luar aplikasi, untuk diantarkan COD-an motor di daerah tertentu. Nah, saat itu ternyata jangan sampai nih Sobat Kota diminta menunggu gitu ya. Kemudian si bapaknya ini test drive motornya dibawa kabur. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi mohon sangat berhati-hati sebagai kita pencari rezeki gitu ya, untuk keluarga jangan sampai mendapatkan masalah seperti itu. Silakan kalau Sobat Kota mungkin belum FYP nih di media sosialnya, jadi berita ini sangat viral kemarin sampai hari ini, atau mungkin karena Naya suka membaca berita-berita kriminal, jadi FYP-nya itu-itu aja untuk algoritmanya gitu ya. Oke, kita lanjut untuk membaca interaksi kembali 5676923 atau 5611416 Sobat Kota. Ngeri sekali loh ya. Order pick up tapi digunakan untuk membawa mayat seperti itu. Jadi Naya doakan nih Sobat Kota di seluruh Nusantara selalu dijauhkan dari marah bahaya dan hal-hal yang negatif serta niat-niat yang buruk dari siapapun di lingkungan sekitar Anda. 5676923. Selamat. Aduh, mohon maaf belum beruntung. Kita satu lagi. Berarti beruntungnya apa? WA. Ada Mas Agung WB Kari Santri. Selamat siang, selamat bergabung. Lagunya Sesal dari Adela. Salamnya untuk Cak JP, Pak Rusdi, Mbak Tanti, Mbak Putri Syalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, dan lain sebagainya. Dan Dok Semaran, Ayana Bilki, selamat siang. Ada Pak Jono juga, terima kasih lagunya Pengadilan Cinta. Salamnya untuk Bunda Lili, juga Putri Widayanti, Nikmatul, Sumberjo Pucu, Eli Agustin, Miskan Kerbraun, Mbak Toyibi, Pak Wiyato, sama Ami Wibowo, terima kasih. Ada Mbak Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margomulyo. Nah, ini tadi yang request lagu Salah Apa dari Simpatik sudah diluncurkan. Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat bergabung Abah bersama dengan Umi di sana yang lagi ngemsi ngomong cucu. Apalah ya, ya kebiasaan-kebiasaan Sobat Kota ngapain aja itu bisa. Ngomong cucu bersama Umi, Mbak Toyibi, salam buat Mbak Rini, ada Mama Mia Absari. Mama Mia, Mbak Mia, Mama Mia itu kayak sebuah acara gitu ya, sepertinya. Mama Eli Agustin, Mbak Putri Widayanti, Bang Ami Wibowo, Pak Jono, Pak Wiyoto, sama Cak Samsul Hadi. Lanjut, ada Mas David yang punya rempelo Bu Guru tanpa hubungan. Hanya bisa mengagumi, ngono kan Mas David, aku tahu pikiran Anda. Ada Koko Heri Citralen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yasmin atau Mbak Aprilia Yolanda. Nah ya cek dulu, kemarin belum masuk, berarti sekarang halal untuk bisa bergabung. Ada Mbak Ella dari kawasan Prigen, mau request lagu Cincin Kawin. Cincin kawin, cincin kawin gitu ya. Ini kayak anak cewek lagi gondok. Pokoknya aku cincin kawin ya. Tulisannya dua kali. Salamnya untuk Cak Edo, Cak Boneng, dan semuanya Mbak Naya. Terima kasih. Cak Zainal dari kawasan Perak. Ini mau request lagu apa, Cak? Oh, hanya mengingatkan Naya jangan lupa makan siang. Salamnya untuk Cak Rainbow, Pak De Anto, Mbak Ika Gersikan. Terima kasih. Ada Pak Opik, halo selamat siang Bapak, dari kawasan Cirebon hadir, luar biasa jauh-jauh ya, di kesempatan untuk gabung ini aku sangat terharu. Bunda Lili Margomulyo, Bunda, mau request lagu Permata Hati versi koplo, salamnya buat Mbak Putri, adik Widya, Mbak Ima, Mbak Shanti, Pak Jono, Mas Syamsul Hadi, sama Cak Adam, Cak Gianto Rembo, dan semua teman-teman Sentong, salam kompak persahabatan selalu. Oh yeah, kita angkat penelpon berikutnya, selamat siang Digoda.
1: Digoda, wah si kore, assalamualaikum Mbak Naya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak, kasihan.
1: Ini Mbak Naya.
0: Dari Pungging, gimana
1: dari
0: Pak?
1: Dari Damukti Pungging, Mojokerto.
0: Asik, seneng sekali aku semangatnya Pak ya. Meskipun panas tetap semangat ya Pak.
1: Ini pewah semuanya Mbak Naya.
0: Silakan mau request lagu apa nih?
1: Lagu ini Manusia Tiada Sama sing asline ya Mbak Naya.
0: Oke, sabar ya. Naya chat terlebih dahulu. Yes. Salamnya Pak buat siapa yes, saja?
1: Salamnya Cak Jumadi, Pak Dianto, Abah Kosim, Pak Dianto, Cak Subari,
0: iya.
1: Cak Adam Malik.
0: Iya, dapat salam dari Cak Adam juga ya.
1: Halo.
0: Pak, jangan dikerasin radionya nanti. Ah iya, mohon maaf. Sobat Kota, Naya ingatkan kalau mau gabungan ke Kota FM, dipastikan suara radionya jangan terlalu keras biar tidak mantul kembali suaranya. Satu lagi penelpon, selamat siang Digoda.
2: Wah, asik lho, Re.
0: Asik, enak suaranya. Siapa ini?
2: Dengan Aprilia.
0: Oh, Yolanda. Oke, saya tunggu-tunggu dari tadi ya, akhirnya gabungan.
2: Soalnya takut kemarin takut udah masuk.
0: Oh, kemarin belum masuk. Hari ini kemarin. Yang kemarin lusa sama Naya itu.
2: Iya.
0: Sekarang enggak, iya.
2: Makanya sekarang aslinya masih repot.
0: Mm-mm.
2: Ngepas bawang, tapi ditaruh dulu gabungan acaranya Mbak Naya.
0: Waduh, ngepas bawang berarti berderai air mata ini ya. Atau pakai helm, mungkin pakai helm.
2: Ya enggak lah, enggak
0: ikulah aku, ikulah Naya.
2: Gitu
0: tau. Ya iya, ngupas bawang pakai ngawe helm, iku Naya.
2: Tapi kalau goreng itu, kalau goreng ikan pakai helm.
0: Naya dulu goreng ikan pakai jaket. Oke, jangan buka rahasia di sini ya Mbak April. Silakan Marcus lagu apa ini?
2: Iya. Aku pengen untuk apa lagi dari Anissa Rahma.
0: Anissa Rahma, di sini adanya Kak Anissa Rahma Imaniar ini. Untuk apa lagi ya? Untuk apa lagi? Nah, siapin dulu coba. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Selamat siangnya buat Kak Sarwi, Pak Sugeng, Pak Satrio, Pak Rakir. Terus Kak Toto, Kak Kobar, Mas Ali, Kak Wandi juga, Mas Edo, Mas Aditya. Terus Bunda Farha, Bunda Yanti Aprilia, Siti Aini juga, Neng
0: Ya.
2: Ena, Neng Gustia, Bunda Sutira juga, Mas Ferry.
0: Siap.
2: Terus Pak Kasian yang barusan turun ya, Pak Toyibi. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sungkem. Spesial lampunya mendabok.
0: Iya.
2: Lagi ngapain?
0: Asik.
2: Dan di mana? Sama siapa? Tidak nanya,
0: Iya,
2: kenapa
0: oke.
2: cerita? Sehat selalu, ceria selalu, tambah lancar rezekinya. Kalau perlu
0: Amin
2: hati-hati
0: Allahumma
2: lah, kita tunggu.
0: amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April Yolanda dari kawasan Bangkalan ya. Ini apa itu pujaan hatinya Mas Solehen gitu. Jadi masukin, aduh Dek Naya jangan dibongkar. Oke, terima kasih. Ada dua panel pun di segmen yang keempat, Cak Kasian sama Mbak April ya. Mbak April Yasmin Yolanda dari kawasan Bangkalan. Langsung lanjut ke ruang dengar Sobat Kota, satu lagu. Beberapa lagu sih maksudnya. Beberapa lagu yang didominasi masih dari ranah koplo Sobat Kota. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lurek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Di formula.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem.

0: So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Duh, durasinya ya mbak. Memang kalau lagu dangdut kop itu identik dengan durasi yang cukup lama dan cukup panjang gitu sobat kota. Tapi enak kan lagunya nih, ditutup sama lagu Mengejar Badai yang tadi direquest oleh Cak Wahyu Supriyadi dari kawasan Margomulyo sobat kota. WA on air, bersabar dulu karena ya waktunya untuk seluncur ke Facebooknya Kota FM. Yang belum follow akun media sosial kami, silakan di follow ya sobat. Ada 4 platform. Yang pertama Facebook atau fanpage, ini Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Ada X, Instagram dan TikTok masing-masing @kotafm881. Jadi kalau ada postingan jangan lupa diramaikan kolom komentarnya. Kalau mau tahu harus follow dulu gitu ya. Ada Mbak Rani Rantina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian Abah Waisa dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, Mbak Dumayanti dari kawasan Setabat Langkat Sumatera Utara. Lanjut ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih juga. Kemudian disusul sama MRH Jombang tentunya dengan grup Bahagia Bersama. Di sana ada Mbah Kung, Wong Tretes, Cak Taufik Tas, Pak Jono, Pak Aripto sama Mas Fajar Yulianto. Mbak Yeni Kartike, halo, atau Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir. Kemudian Senario Randy dari Kayan Kidul Kediri Utara hadir, Mbak.

0: Mas Nurkoli, assalamualaikum. Ini dari kawasan Mojokerto, mau request lagunya Pertemuan. Salamnya semuanya Mbak Naya, ikut aja. Terima kasih. Jasam Sulari, terima kasih. Kemudian disusul sama Mbak Putri Widayanti. Oh tadi sudah ya. Lanjut siapa nih? Mbak Melani Azza dari kawasan Duri Kepa hadir. Selalu dengan informasi yang sangat informatif. Bunda Dek Widya. Ini Permadani Nimas Widya Nenggar. Request lagunya Bintang 5 sepertinya. Salam-salamnya sudah disebutkan di Facebooknya Kota FM yang ditandai Mbah Kung. Mbah Kung mau salam langsung ya. Ini ada Emroes Jombang, Cak Taufik Tas, Yeni Kartika dan lain sebagainya sudah ditandai masing-masing. Mama Eli Agustin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hermanto Aris dari kawasan Samplangan. Oh, assalamualaikum Pak D, Abah Wais. Oke, terima kasih ya. Tepung Kanji 2 ini tadi yang request sudah Naya siap, sudah Naya putarkan tadi. Ada Mas Wid Harmoko dari kawasan Riau Tembilan hadir. Salamnya untuk seluruh fans Kota FM semuanya saja. Bisa. Adi Tukio Waris Japanis Jogja. Ada Bang Sepasi Sal, Bang Sal dari kawasan Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara. Hartono Pademangan Jakarta. Lanjut ada Mas Rahman Diski Kampung Banten, Diski Medan hadir. Disusul Ripto Swasono Pakal. Waalaikumsalam Pak Ripto, terima kasih. Tumium Virgo, ada Mas Soca dari Banjarnegara, juga Mas Joko Speed dan Ainul Jaya Service dari kawasan Gresik hadir. Luar biasa ya. Kita lanjut menyapa sobat kota yang sudah telepon on air ini, ada siapa? Selamat siang di Goda.
1: Digoda, digoyang dangdut, wasik lho rek. Selamat wasik. Siang Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam, ya selamat siang, selamat bergabung.
1: Ini Matam Suladi, Prigen Paduan.
0: Oke, terima kasih atas kehadirannya Cak Samsul ya. Silakan lagunya yang di WA tadi atau mau yang lainnya?
1: Ganti, Syafar KDI dengan 100 kali, versinya kuplo itu Irwan Kristianto.
0: 100 kali ya, sabar. Ya, nah, ya cek terlebih dahulu untuk pilihan lagunya. Sabar ya, 100 kali. Sambil saya pilihkan lagunya, salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya tadi buat Pak Wahid yang ada di Penjaringan Rungkut. Nah, lalu ada Mang Ujang, Tambak Sumur.
0: Baik.
1: Terus yang di Madura, Cak Solihin Belosor, sama Cak Rohim, sama Cak Hafid Nyoning. Nah, terus Denpasar Bali, Pak Sugeng, sama Bli Arjunli. Terus di Gresik, Pak Jono Tamrin. Terus Cak Gianto Rimbu, Cak Abdul Mukim, Bunda Lilik Margo Mulyo di Sentong, Murara Manuan, Bu Eli Agustince, Pak Po Gedang Pasar Asem Simo. Terus Cak Wahyu, Supriyadi Wongker, lalu Mama Adam. Terus Bu Waris, Bu Ani Bohai, Cak Tris sama Bu siapa itu? Diandra Tiwi, Juragan Dawet Cincau Bangil.
0: Iya.
1: Terus Bu Yanti Lontar, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi Shalala. Terus Cak Miskan Kebraun, Mas Hari Sambi Kerep, sama Pak Ahmad Syamsuri Kebraun. Sudah buat semuanya saja.
0: Baik, iya.
1: Ya, lagunya ketemu, Mbak.
0: 100 kali iya sudah Naya pilihkan lagunya. Nanti dipilih dicek dulu ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Samsul Hadi dari kawasan Prigen Pasuruan sudah bergabung. Ini lagunya 100 kali nanti Nobana cek terlebih dahulu ya, karena yang ada di sini adalah versi originalnya gitu. Nanti kita cek dulu untuk lagu koplonya seperti apa. Nanti Naya kabari lewat WA ya. 5676923 atau 5611416. Silakan yang mau bergabung. Sabar. Oke. Iya, selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Asik lore.
0: Baik, ada Cak Edo dari kawasan Gading Watu hadir.
2: Mama, ya. Ini kakak.
0: Iyo, re.
2: Naya nikah.
0: Siap, terima kasih Cak Edo.
2: Di situ panas tah. dingin tak sejuk tak gimana Mbak Naya?
0: Wah, yang jelas kalau di dalam studio ini alhamdulillah dingin.
2: Sejuk.
0: Tapi kalau di luar memang anginnya Masya Allah. Ya ini semoga yang kerja.
2: Angin gepes, tapi banyak debu-debu yang berterbangan.
0: Baik. Mau request
2: lagu.
0: Lah iya, kok ini mau request lagu debu-debu jalanan nih Gica itu ya?
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oh iya. Oh lah. Oke, okay, nah siapkan lagu debu-debu jalanan dulu sekalian. Salamnya buat siapa saja ini?
2: Yang barusan tadi siapa, Mbak?
0: Ada Cak Samsul Hadi?
2: Oh, Cak Samsul Hadi ya.
0: Betul.
2: Yang punya Prigen ya. Prigen lah, Mas Urwan ya.
0: Baik.
2: Ya selamat siang. Ada Mbak Ella juga, ada Mbak Eka. Ada Bunda Mimi, ada Bunda Juleika, Bunda Farhan, Bunda Fatona, Bunda Hari, Bunda Ainun, Mbak Ainun, Mbak Naimana, terus ada juga Bunda Ulan, Mas Aditya, Cak Ero, Cak Boneng, Cak Sur, ada Yumut, ada juga siapa itu ya, Pak Sutoyo, Cak Sugeng yang di Bali, Mas Arjuli, yang curahkan Dawat, terus yang curahkan Beteng, semuanya yang lagi pantau. Selamat.
0: Baik, siap. Iya, terima kasih.
2: Oke, Mbak Naya, selamat peres ya.
0: Peres ya.
2: Matur suwun.
0: Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Edo dari Gading Watu, juga Cak Samsul Hadi, luar biasa ya. Dua lagu sudah Nay siapkan di sini, tapi masih ada PR yang segmen sebelumnya. Kalau Sobat Kota masih ingat, ada Mbak April Yolanda dari kawasan Bangkalan request lagunya Untuk Apa Lagi. Tapi setelah jeda yang satu ini ya Sobat Kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduk kok?
1: Lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya. Ambesir.

Ambesir, minum Ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ay.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Begitu padat merayap ya untuk acara digoda pada kali ini, Sobat Kota. Masih ada yang belum tersapa. Aduh, Mbak Naya, PR mau kocek uakannya. Alhamdulillah, PR yang sangat menyenangkan bagi Naya. Ada Bunda Diantra TV langsung pantau dari kawasan Balai Desa Rombo Kulon ya. Mau request lagunya Lumpur dan Berlian. Salamnya buat suami yang lagi di rumah. Salam sayang buat semuanya. Selamat beraktivitas buat Mbak Naya. Thank you. Lanjut hari ini Setiawati dari kawasan Bandung, terima kasih Teteh. Lagunya Payung Hitam, Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir. Request lagunya Payung Hitam juga, Masya Allah. Salamnya buat Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Mbak Putri Widayanti Tretes, Bunda Sutira, Bunda Petona, Pak Jono Tamrin, dan Mbak Toyibi Tanjung Sari ya. Terima kasih. Lanjut lagi Mbak Naya dan Lia Ristia. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Utara hadir, pantau selalu digoda Mbak Naya. Lagunya Satu Atau Dua dari Ajeng Febria. Salamnya beres aja buat Sobat Kota FM dimanapun berada. Buat Mbak Naya selamat bertugas, sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Sukaryanto, halo, selamat siang juga. Aku muncul lagi Mbak Naya, apa kabar? Aku mau request lagu Andai Tak Berpisah. Mas Sukaryanto, terima kasih ya. Alhamdulillah kini kita bisa berjumpa kembali. Inako, kemudian ada para bolo-boloku, Iki Mas Wahyu Supriyadi, Bunda Ani Bohai. Masya Allah, kok cek rame ini tanah. Oke deh, langsung ya Naya luncurkan kembali ke ruang dengan Sobat Kota semuanya. Jadi Cak Edo Mbak Naya, lagu kundi jok ngerep ya pokse. Iya, ini loh, segera hadir debu-debu jalanan untuk Sobat Kota.
1: Adela

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya, teng-teng-teng. Waktunya digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih sudah meramaikan edisi Kamis 3 September 2026. Mohon dipersori ya kalau misalnya masih banyak lagu yang belum bisa diputarkan pada hari ini. Insya Allah digoda hadir setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you for Sobat Kota.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul-betul kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis lho, Rek. Kita berkembang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Like dan follow fanpage atau halaman

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Semakin lama, makin saling meluka.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Satu,

yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekadar meteran listrik saja lho, Rek. BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak serta token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang banget. Daftar aja ke kepala desa atau kelurahan, kecamatan atau dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM loh. Tidak ada biaya sama sekali, jadi pendaftarannya juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih. Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
5: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul,
1: kalau katanya
6: aku apa ya kak,

0: Bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya. Mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
1: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
2: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
2: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
3: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
4: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
3: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
4: Aku iki ngrungokno tekan radio.
3: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
4: Jelas ono. Tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
5: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

Di TV nomor 6, LDR dari Danang. Jangan tunggu lama-lama, TV 7, Cici Faramida.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat Kata, selamat sore. Ketemuan lagi kalau jam 5 sore, iya, bareng Rahma Iman Iyer dong. Ada 17 lagu dangdut yang sudah ready juga di program Tugu Pahlawan. Jangan lupa untuk pilih lagu yang Anda sukai sekarang juga. TP 7.

Jangan tunggu lama-lama. Kalau suka sama lagunya Cici Fahramida yang sudah remake-kan Sobat Kata ya. Ini bedanya sama lagu yang dulu atau yang lama. Ini adalah ada sentuhan hip-hop dangdutnya. Jadi terasa lebih segar. Terus juga auto bisa bikin semangat di hari ini ya kan. Apalagi kalau sore-sore gini ya Sobat Kata. Hari Kamis. Oh, hari Kamis malam Jumat. Terus juga semangat juga yang lagi di jalan, yang lagi di jalan, yang lagi OTW pulang, atau bahkan yang dari rumah ke tempat kerjanya. Bahkan ya kan, hati-hati di jalan juga ya. Semangat bekerja mencari cuan Sobat Kota, biar bisa membeli semua kebutuhan dan keinginan kita, biar bisa menabung juga, beli skincare dan beli semuanya pokoknya ya. Jadi biar gak loyo, Rama mau kasih lagu-lagu dangdut baru yang bisa menemani sore hari Anda sampai jam 7 malam nanti bareng Rahma di Tugu Pahlawan. Jangan lupa kalau lagi gak sibuk ya, vote dong lagu-lagunya dengan cara ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Di awal tadi juga sudah Rahma spill preview dari program Tugu Pahlawan, lagu-lagunya apa aja, nomornya berapa aja. Tapi buat Sobat Kota yang ketinggalan, Sobat Kota bisa kepoin untuk sosial medianya Kota FM di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881, dan yang punya TikTok, sekalian di follow Kota FM 881 juga Sobat Kota. Kalau tadi Rama sudah utarkan lagu yang ada di TP nomor 7, Rama juga bakal utarkan ini adalah salah satu lagu yang sudah dipilih gercep sama Sobat Kota. Siapa sih? Sapati gak tuh? Ada Bunda Ruju katanya suka sama TP nomor 2 dan TP nomor 12. Mana dulu ya? Ini apa ini dulu? Ini apa ini dulu? Ya wes, Rama mau putarkan lagu yang ada di TP nomor mana tadi? Oh iya, 12 boleh. Ayo Sobat Kota, dari Cindy Cynthia featuring Didik Budi. Jadi Sobat Kota kalau demen sama lagu ini, yo cuk lalilah didukung sekarang juga di TP 12.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You are listening to the Radio Kote Surabaya.
4: La Surabaya Radio Program.
5: Radio Surabaya KATAIF.
4: Слушайте радио Kota Surabaya.
6: Anda Radio Kota Surabaya を聞いている.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepisah penwana koro.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau hal

Cynthia, yang hari ini ada di TV nomor 17 dari Maulas. Gitu deh, ini juga lagu yang diciptakan oleh Baranugara ya Sobat Kota. Tapi kalau didengerin nih, suaranya si Maul, Aryan sama Baranugara tuh kayak 11-12 gitu gak sih Sobat Kota? Kok orang dengernya gitu ya? Tapi kalau ngomongin tentang musiknya, terus juga liriknya juga, Sobat Kota kayak bara banget gitu. Jadi apa namanya, baranya juga kental. Maul Aryannya juga berhasil membawakan lagu

Cynthia ini dengan baik ya menurut Rahma. Dan ya kali gak didukung gitu kan. TP nomor 17 sih. Klik TP spasi 17, hayu. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM ya. 08175058881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rahma mau sama-sama dulu buat tadi sudah Bunda Ruju TP nomor 2 dan TP nomor 12. Terima kasih buat Inako, vote lagu yang ada di TP nomor 7, 4, dan 9. Terima kasih ya. Mas Wahi, TP nomor 1 dan TP nomor 7. 1 dan 7 Jayanti ya. Berarti ya. TP 1 belum di-play. TP 7 udah di awal-awal. Ya, semoga sobat kota mendengarkan. TP 1 sudah ready. Ya, apalagi Pak Kusnadi, dukung lagunya Lesti yang ada di TP nomor 9. TP nomor 9, Kura-kura dalam perahu dari Lesti juga sudah. Apalagi Laras, dukung lagunya TP nomor 1 dan 8. Ada Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP nomor 11. TP 11 itu adalah siapa? Suruh nibahar apa-apa, cuci-cuci ya. Cuci semua pilihannya. Rahma pantau dari program Digoda tadi. Sobat kota requestnya payahnya cuci-cuci kebanyakan ya kan. Cowok-cowok juga suaranya enak loh. Lagu-lagunya juga enak loh sobat kota. Nanti deh Rahma bakal sapa lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa untuk meramaikan dukungannya sobat kota untuk lagu-lagu yang mau dijagoin via fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881 di Instastory ya. Oke, kalau gitu Rahma juga bakal tawarkan lagunya Wika Salim dulu deh. Udah cantik, suaranya candu ya. Lagunya enak-enak, apalagi yang Jayanti itu adalah salah satu lagu dangdut etnik yang juga ada sentuhan orkestranya juga sobat kata. Rilis bulan Juli 2026 dan hari ini ready di TP nomor TP 1.

Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: TP 9.

Kura-kura dalam perahu. Duh, suaranya Lesti mah. Apa namanya? Gak ada obat. Katanya orang-orang tuh kayak apotek tutup gitu loh, gak ada obat gitu kan. Lagunya ya, nomor 9 dong, jangan sampai ketinggalan. Ketik TPS masih 9. Ini adalah lagu dari Lesti. Yang rilis bulan Juni 2026. Lagunya dangdut original, jadi bisa didengerin juga di program Dendang Surabaya atau mau dengerin di pasar kota juga bisa. Terima kasih buat sahabat kota yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya. Gimana kabarnya, sehat? Semoga semuanya sehat terus, lancar rezekinya, lancar semua urusannya juga. Termasuk niatnya buat dengerin Kota FM dan food lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Kayak ini nih, Cameng Mustika, yang dia sudah memilih lagu yang ada di TPM nomor 11. Terima kasih, Senario Randy juga hadir memilih lagu TPM 4, Nurkolis Mojokerto TPM 6. Ainul Jaya Service, TPM nomor 7, terus selamat bertugas, makasih. Hartono dari kawasan Jakarta Utara, hadir dukung lagu TP 1. Bobo TP 5, Ayi Munajat, aduh nomor berapa I? Langsung aja I, kayak teman-temannya loh. Yeni, dari kawasan Medan hadir TPM nomor 7 ya. Pardani, TPM 4 dan 5, ada Reni Rentina, nomor berapa nih? Mbak Reni TPM nomor 5. Oh, TP nomor 5 dan TP nomor 7. Terus ada Pardanis TP 4 dan 5. Putra Andriansyah TP 7. Saat Budiono TP nomor 4. Wit Harmoko TP nomor 7. Socha TP 7. Rohyanto TP 5. Dan semua ini nanti Rahma bakal rekap ya. Jangan kemana-mana Sobat Kota, karena Rahma akan memutarkan lagu-lagu paling menawan di program Tugu Pahlawan sampai jam 7 malam nanti, tetap di 88,1 Kota FM Dangdut ya Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi, beli ini sekarang ya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahmat tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp-nya 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. Kota FM. TP 5.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry.

0: malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Sobat Kota, giliran nih Rahma akan kasih tahu untuk perolehan dukungan yang terbanyak di program Tugu Pahlawan untuk hari ini. Congratulations untuk Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini berhasil memikat hati Sobat Kota yang ada di seluruh Indonesia. Sekaligus Rahma Imaniar pamit, terima kasih banget buat yang sudah follow dan gabungan di program Tugu Pahlawan. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre,

0: cinderamnya sedang seduk iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horor, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
0: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
0: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dari kawasan kita di malam hari ini Sobat Kota Irsya di Dendeng, Surabaya, hari Kamis 3 September 2026. Apa kabar hari ini Sobat Kota? Semoga semuanya sehat, semuanya baik malam hari ini di kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam ya. 2 jam ke depan Sobat Kota bisa menikmati lagu-lagu dan dangdut original sepanjang masa. Sembari bersantap makan malam mungkin malam hari ini Sobat Kota, atau berleleh bersama keluarga di rumah, bisa gabung di 2 jalur 561 1016567 6923, dan WhatsApp call boleh di 0817508881. Nuansa Agustusan masih terasa sampai hari ini Sobat Kota. Agung Indonesia.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Harapannya Sobat Kota, hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik begitu ya, apa-apa yang sudah kita lakukan dari pagi, siang, sore, mungkin bahkan sampai

0: sampai malam hari ini yang belum selesai aktivitasnya Sobat Kota. Ya, dalam perjalanan hari-hari gitu kadang ada hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang kurang menyenangkan, membuat kita nggak semangat dan sebagainya. Tapi kalau sebisa mungkin kita lakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan gitu ya. Kewajiban-kewajiban insya Allah akan bisa kita tunaikan dengan enteng aja rasanya ya. Wes talah. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Aduh banget.
0: Aduh banget.
1: Dari menganti.
0: Ya ya ya.
1: Ya ya ya ya.
0: Kayak lagu Ayu Ting Ting itu loh. Iya hari ini.
1: Ya ya di April yang ini ya.
0: Apa kabar ini?
1: Kalau manggil saya kok ya ya ya ya.
0: Loh kan ya Ayati Aprilia. Gitu.
1: Iya makanya saya ketawa. Sehat masih sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Anu saya juga alhamdulillah sudah sehat, sudah batuknya sudah sembuh.
0: Oh alhamdulillah iya.
1: Satu bulan loh mas.
0: Lah iya kok sok suwe nih repot. Tai kulo. Alhamdulillah udah mulai sehat ya.
1: Ini saya request gaul ada mas.
0: Gaul yang apa? Jalan tak datar. Bosan. Oh tak bosan. Oke. Okay.
1: Sini tak bosan. Okay. Tak bosan dengerin radio suara radio Kota FM ini.
0: Siap.
1: Apalagi penyiarnya yang ganteng ini.
0: Ganteng dewe sak studio iki.
1: Iya, cumanya kan cewek.
0: Salamnya buat siapa?
1: Sama yang satunya ya, Cak Bejo.
0: Cak Bejo, gini. Iya.
1: Oke. Anu, saya mau kirim salam ya, Mas. Salame buat ini Mas Hafid, Mas Edo, Mas Gianto Rimbo, terus untuk Cak Boneng, juga untuk Mas Adam, Mas Rizal, juga untuk Bunda Farha, Bunda Sutira, juga untuk Mbak Dianda Tiwi, Mbak Aprilia, juga untuk Mbak Ima, kedua-duanya, juga Cece Aini, terus untuk ini, ya Allah lupa. Oh ya, untuk semuanya aja mas,
0: iya,
1: tanpa terkecuali salami uswah Islamiyah.
0: Okay.
1: Untuk Mas Irsan, mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap.
1: Anu apa bisa apa ke Mekah Medina.
0: Amin amin. Siap.
1: Anu apa cepat dapat jodoh yang
0: amin ya rabbal alamin buan teraku dongone ya Allah.
1: Ya, amin. Anu apa nanti kalau pulang di DC Mas nggih.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati Aprilia dari kawasan Menganti sudah mengawali Dendang Surabaya malam hari ini ya. 20 menit kita tinggalkan dari jam 7 malam. Sobat Kota kebersamaan kita masih panjang sampai nanti jam 9 malam. Sembari Sobat Kota mungkin beristirahat karena capek seharian udah bekerja ya kan. Sudah membanting tulang dan banting-banting yang lain. Waktunya bergoyang malam hari ini di Dendang Surabaya 561-1416 dan 567-6923. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
2: Malam juga. Ini Mas Irsat ya.
0: Iya.
2: Kabar.
0: Alhamdulillah Irsat sehat. Baik. Ya, ini Umi Latifah ya.
2: Iya.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat kalau enggak sehat
0: dong. Okay. Enggak ada suaranya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya.
2: Enggak
0: ini. Iya masih panas Surabaya. Kalau di kalau di dalam mah tetap dingin.
2: Ya, iya, orang di dalam pakai AC lagi. Coba nongol sedikit aja. Karena
0: iya. Iya. Lagunya iya. Apa ini?
2: Ya. Ku minta maafmu.
0: Oke, maafin enggak ya?
2: Dari Mansur. Iya. Salamnya untuk semuanya aja masih saja.
0: Oke deh.
2: Kalau dipanggil satu-satu kasihan yang di belakang. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin amin.
2: Ku doakan lagi semoga cepat mendapatkan
0: amin ya rabbal

0: Alamin, Bu Antar, aku bakal endonga lagi.
1: Semoga sehat selalu, selalu
0: Amin.
1: sehat lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mila Tifa, Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Dendang Surabaya. Aduh.
0: Jaduh
2: banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Salam kenal kembali. Dari mana ini?
2: Dari Benowo.
0: Oh, dari Benowo. Dengan siapa ya? Suaranya kok asing ini.
2: Tangganya Pak Sutoyo.
0: Oh, tetangganya Pak Sutoyo.
2: Ya, Pak, siapa Pak Wanto.
0: Oh, berarti Pak Wanti. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mau lagu apa?
2: Sembuhkan luka.
0: Sembuhkan luka. Sembuhkan luka. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Ya, dari Bu Latifa ya. Pak Aprilia, Mas Rizky, Syafir, Mama Inga, Siati, Bula-Bula, Japoneng, Mas Rizky, Pak Dianto, Mas Dianto, harus dibekasi yang Bapak Isken, Sarsak, Satrio, Bapak Warha, Mbak Santi, Mbak Ima, Pak Jenderdi, Mbak Ada, Mbak Ebana. Itu
0: siapa?
2: Buah ini siapa kiranya itu?
0: Yang mana? Oke.
2: Ya, dan semuanya lah. Buat Mas Irsat, terima kasih banyak.
0: Okay.
2: Semoga Mas Irsat sehat walafiat, rezeki barokah, berlimpah dan segala
0: berkah
2: pada ini. Amin.
0: Amin.
2: Matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, terima kasih juga sudah meramaikan Dendang Surabaya. Ini semua kemarin sempat kata 20. Kok 24 sih? Baru tanggal 3 September 2026. Tapi kalau jamnya udah 24 menit lepas dari jam 7 malam ya. Sembari beristirahat Sobat Kota, menenangkan pikirannya. Mungkin yang tadi seharian sempat kacau, pikirannya sempat carut marut, beristirahat dulu sejenak biar semakin relax gitu. Karena butuh istirahat sejenak. Kalau terus digunakan dengan paksaan gitu, nanti capek sendiri Sobat Kota. Ya, bekerja nggak ada yang enak Sobat Kota, mesti ada hal-hal yang perlu di-push gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dimaksimalkan. Kalau layeh-layeh hasilnya ya layeh-layeh gitu. Tapi kalau kerjanya maksimal ya insya Allah juga hasilnya nanti akan maksimal gitu. Yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah mengupayakan apa-apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Baru hasilnya kita serahkan kepada yang ngecat Lombok gitu ya. Tapi ada juga loh orang yang bilang bahwa yang penting kan berpasrah kepada Tuhan. Ya gak gitu konsepnya. Kita berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin usahanya, diiringi dengan doa, baru kita pasrahkan semuanya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
4: Wangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
3: Oh,
4: so,
3: iya?
4: Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa...
4: Doi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Wangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, kasih deh.
2: Makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
2: Sekitar satu minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
6: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir kau mendengarkan radio?
4: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ingin denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio?
1: Mungkin bisa ini ya, kayak lebih berkembang.
2: Hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di.
5: Kalau saya sih. Cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksisten.

0: Janji radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara
1: Bapak, terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sebenarnya lagu ini ada di album kompilasi 20 album Oma Spesial Hello Dangdut yang dipopulerkan sama Rita Sugiarto tahun 98, Sobat Kota. Ada juga versi yang lain dari lagu ini yang sempat populer juga di tahun 99, Sobat Kota. Dinyanyikan sama trio Cilik Saskia, Giovanni, dan Angie. Hello. Yang anak-anak gitu lah, Sobat Kota ya. Semuanya sehat, semoga semuanya baik, lancar semuanya. Bersama kita sampai nanti jam 9 malam, masih separuh perjalanan malam hari ini. Menikmati hari Kamis malam Jumat. Nendang Surabaya, selamat malam.
1: Nendang Surabaya, selamat malam. Selamat
0: banget. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ngaren Janur Gunung siaran nyamen.
0: Lho ya apa re? Ditinggaren dingareno iki cek biasane aku ec.
1: Ya jam 09.00 sampai jam 11.00 iki dikenti. Oh, aku sing keliru sih.
0: Lah iya ya apa ini? Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat, baik. Mau lagu apa ini?
1: Apa?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu apa ini?
0: Enak. Oh, banyak dong.
1: Oh, banyak. Ngak. Ini no sanjungan jiwa.
0: Sanjungan jiwa. Sebentar. Yeah. Salam buat siapa?
1: Jadi, yang masuk mang sopa ini.
0: Oh, sakere.
1: Pesak ya dah. Oh iya, aku baru metai. Iya, salamnya buat yang udah masuk-masuk tadi semuanya. Okay. Salam selamat malam ya. Selamat makan sih.

0: Siang, selamat makan malam. Nopo panu?
1: Wah banyak ini, seping piro iki mau.
0: Panu berapa bungkus?
1: Oh, akeh bungkus iki. Salam ke Cak Edo, Mbak Diandra TV ku lo. Nang Pasuruan iku.
0: Siapa kenapa?
1: Mbak Diandra.
0: Oh, Mbak Diandra. Iya Mbak Diandra, niki lo masih resat niki lo. Oh, ana sego bungkusan ana pecel, ana bali, ana rawon, ana gulai di bawahan tadi situ tuh, kayak Mbak Kulika. Oke, salam buat semuanya. Beres tanpa terkecuali. Salam kompakan, salam kuat. Buat masyarakat semoga selalu sehat. Kan niki sih kaji-kaji tanggal 6 itu berarti sih rata tebel kayak sih. Alhamdulillah, rata tebel. Matur suwun.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berkatuh Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Cadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepundi kabare?
1: Sehat baik. Saya wengking nih kulo, rotok diri nopo.
2: Oh, saya tak sabar ini nunggu
1: telingaku terluka. Sampun dia.
2: Jangan guyu. Karena nggak ngomongnya kangen guyu.
1: Sudah aman-aman. Gimana kabar hari ini aman? Sehat, baik. Jaringan gimana? Menunya apa menunya? Menunya apa?
2: Menunya?
1: Salam pramuka tuh, terus lah.
2: Jaringan. Sapi, sasing itu. Terus telur. Terus semakai
1: wis
2: mbake. Nek mangan berkat iku wae nah soalnya ku anak dungane.
1: Iya.
2: Makan bismillah to.

0: Terus Kak Ain, Pak Iko, sama Jene, Kak Heru, Pak Musa, terus Pak apa Nardi, Pak Wahid, sama Kak Rohim, sama Kak Nardi, sama Kak Samsul Haji, Bunda Sati, Bunda Sutira, Bunda Kece Aini, Bunda Fatona, Bunda Julaika, Bunda Mami, Bunda Pak Ela, terus Bunda Mami, terus Mama Eli Agustin ke, Mbak Yati, Mbak Lili, terus Mbak Tanti, terus siapa lagi mang?
1: Siapa?
0: Bunda, Kak Heru loh. Konconnya Ditya.
1: Oke.
0: Ngantin cewek.
1: Lima lagi, sanggup tak gaiki? Ya wes Den.
0: Dan semua.
1: Oke deh.
0: Seduluran selawase.
1: Siap.
0: Selalu sehat nggih.
1: Saling mendoakan.
0: Tak dungakno oleh pendamping.
1: Matur nuwun Bu Antar aku dungane pokoke. Terima kasih Bunda Farha.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Agung BB, selamat malam dari kawasan Kali Santri Dendang Surabaya. Syadu banget. Halo Danu tadi sudah ya. Kemudian Pak Juno Tamperin, selamat malam di Gresik. Mau seandainya aku bertemu Tuhan, salamnya buat Bu Lili Ferliando, kemudian Putri Widayanti, ada Cak Samsul Hadi Ali Agustin, Cak Miskan Kebraon, Mbah Toibi dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, sama Ami Wibowo yang ada di Jakarta, Diandra TV. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Syahdu banget.
2: Selamat kabar sepuluh yang ceria.
1: Alhamdulillah sehat, baik kabarnya. Harus ceria dong.
2: Oh iya dong. September ceria.
1: Lha apa? Lha kok lek penyari morong ya ta, terus sing nang omah ngrungokno lho kok lha penyari iki ana masalah kehidupan ta.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat baik. Jadi Pi gimana?
2: Oh pasti dong kayak ente. Kabar aku baik-baik saja.
1: Alhamdulillah fine-fine aja. Fine-fine.
2: Fine-fine.
1: Lagunya apa ini?
2: Lagunya aku kepengen dengerin lagunya Melili.
1: Enggak apa? Tajamnya karang.
2: Ada koral-koralnya itu loh.
1: Melili. Koral-koral tak karang ta.
2: Iya.
1: Lah apa no koral
2: yo? Karang.
1: Ayo karang tau koral aduh boloi iki karang iki.
2: Koral kan bahasa Inggris. Karang kan bahasa Inggris kan koral.
1: Salahnya buat siapa?
2: Salahnya tadi yang barusan melorot bunyi Ivar.
1: Nggih.
2: Pak Dianto. Terus Tari Budianto. Kang Toto sampai jumpa.
1: Oke.
2: Okay. Terus Cong Solikin Drosor, Mak Puna, Mak Tira, punya Farha udah ya tadi ya. Terus Pak Padianto. Pokoknya buat semuanya lah. Mas Irsyad, mau nanya.
1: Iya.
2: Kok dengar-dengar kok ada sepil-sepilan kemarin Mbak Rani katanya mau ada pertemuan. Benar nggak sih?
1: Oh belum ada info. Saya.
2: Oh belum. Ada.
1: Circle 1 aja belum dapat info.
2: Kemarin tuh biasanya tempatnya di mana?
1: Tergantung sih kesepakatannya gimana, tapi belum ada update lebih lanjut, nanti kita share kok.
2: Sebelumnya tuh di mana tempatnya ada pertemuan?
1: Iya macam-macam. Ada di studio, ada di luar, tergantung situasi dan kondisinya.
2: Gitu. Ya udah ditunggu aja infonya ntar ya.
1: Siap-siap.
2: Buat ente, Sukron. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terima kasih Cak JP dari kawasan Perak juga sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Pak Wiyoto, selamat malam buat Ning Rara, Mama Ila Gustinca, Mbak Mia Ramadhani di Sampang, kemudian ada Jasam Seladi di Trates, Pak Juno Tamprin, Mbak Toibi di Tanjung Sari, Kemudian Cak Jumadi, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mas Tirsya, terima kasih. Maman Syur Eskana ya. Ada Mia Apsari di Bandung, mau basah dari Latif Khan. Buat Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik, ada Miu Bowen, Rinus Tiawati, Mbato Ibi. Kemudian Ella Gustinjo, Pak Wiyoto Pandaan, dan Yeni Ini yang ada di Prigen Matur Nuwun. Kemudian Ami Wibowo, selamat malam. Mau pelaminan ke Labu. Dari Mansur S, salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Rinus Tiawati. Pak Jono, Ella Gustinjo, Mbato Ibi, dan Yeni Ini yang ada di Prigen. Terima kasih ada Rinus Tiawati juga, selamat malam di Bandung. Mau memori daun pisang, salamnya buat Mia Apsari, ada Ami Wibowo, Mbato Ibi, Ella Gustinjo, Pak Jono Tamrin. Ada Ratna Restu Wilujeng dan Jenny ini yang ada di Prigen. Ada Sukaryanto, selamat malam. Malam hari ini enak buat teman lembur. Selamat malam Mas Irsyad, kawasan Pataman Dusel malam hari ini. Mau surat merah aja, salamnya buat semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu gitu. Dan buat Mas Irsyad, terima kasih kembali. Pak Dianto, selamat malam. Waalaikumsalam. Bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya Syahdu. Banget lagunya ngikut aja Pak.

bergabung di Denang Surabaya. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Mas Irsyad, selamat bertugas, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Dianto yang dari Krayan. Kemudian kita ke Kenjina, selamat malam. Ketemu sama, hai Tante Rika, apa kabar? Oh Tante Rika, Tante Herlin, selamat malam. Lagunya Melinda Mojok di malam Jumat. Buat Tante Herlin katanya nada syairnya tuh lucu gitu, pasti dengerin. Sukses selalu Mas Irsyad, bahagia selalu jamin. Ada Mbah Toibio, selamat malam. Bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya, dari Kasan Tanjung Sari Surabaya. Buat Mbak Rini Sekwati, ada Mia Absari di Bandung, Mama Eli. Kemudian Mbak Putri Widayanti, ada Ami Wibowo, Pak Juno Tamplin, ada Pak Wiyoto di Pandaan, ada Pasuruan. Bukan yang pertama yang di request ya. Salam buat suami, semoga selalu sehat, rezekinya lancar terus. Love you, gitu katanya. Buat semuanya, selamat malam Mas Irsyad. Terima kasih. Lagi masak air pandan buat jualan besok ini. Terima kasih Diandrati, salam buat keluarga, semoga lancar, laris manis semuanya ya. Pak Almanu, selamat malam. Kemudian ada Cak Wahyu Wongker, Wong keren, juga dari pantai malam hari langsung dari Griyo, Jalan Ikan Kerapu, sambil leyeh-leyeh beristirahat ya. Buat Mas Irsyad, selamat malam di dalam Surabaya. Salam buat semua keluarga besar FKS bersaja tanpa terkecuali mau anggur merah. Selamat beraktivitas buat Mas Irsyad. Terima kasih masih gabung di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu,

0: Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Ceritanya Sobat Kota, sebuah kebaikan dan perhatian temannya sendiri melebihi perhatian kekasih gitu. Sobat Kota yang kayaknya kekasihnya udah gak peduli gitu. Lagunya dipolorekan sama Mega Mustika, salah satu penyanyi dangdut legendaris Indonesia dan populer di era 90-an. Kalau anaknya saat ini lagi mengikuti kontes dangdut gitu ya, di salah satu stasiun televisi swasta. Kalau mengikuti pasti tahu Sobat Kota. Dan pencipta lagunya Leo Waldi, Sobat Kota. Lagunya sempat ada kontroversial dulu di TVRI gitu ya, karena lagunya kan bukan yang pertama gitu kan, jadi kayak kayak sebuah realitas pahit kehidupan tentang kesucian seorang perempuan, rasa bersalah, penerimaan, dan arti sahabat gitu. Sempat kontroversial, tapi ketika tampil di TVRI kemudian diganti liriknya gitu ya. Terima kasih Sobat Kota, masih umum sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Tri Susanto Mas Pati, selamat malam. Bukan yang pertama, bojoku baper mas. Loh iya ta. Selamat malam. Kemudian di Andra TV, lo bojoku ngguyu arok geleng-geleng gitu. Gak menyesal jari. Alhamdulillah dong. Ya cerita kehidupan orang kan memang beda-beda gitu ya. Dan banyak lagu yang hadir yang kita nikmati hari ini adalah lagu-lagu yang memang berasal dari realitas kehidupan kemudian dituangkan dalam lirik-lirik indah gitu. Terima kasih yang masih gabung sama Irsyad. Selamat malam yang sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Boleh satu penelpon lagi yang mau gabung di on air 561-1416-567-6923 dan juga di 081-750-58-881. Terima kasih. Pas sama perjalanan hidup Bunda Diandra TV dan suami katanya. Selamat malam ya. Ada Rendra Antina, selamat malam. Waalaikumsalam. Halo ganteng, hadir dari Medan malam hari ini, semangat bertugas. Salam sehat selalu, terima kasih. Dari Ripto Sasono, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari Pakal hadir, salam buat semuanya, salam bahagia. Wih, terima kasih banyak yang sudah di-mention. Banyak banget malam hari ini. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Jadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Irsyad.
0: Mbak Ella.
1: Sehat gimana?
0: Alhamdulillah Irsyad sehat, baik. Mbak Ella gimana ini?
1: Alhamdulillah meskipun suaranya agak tengik-tengik ya.
0: Loh, lapo tengik? Wis mambu ta kok tengik iku lho ya apa sih?
1: Iya.
0: Lagi serak-serak anu ta, enggak enak ya.
1: Mambu strawberry koyo e, Mas.
0: Ya wis semoga lekas sehat, tegas baik.
1: Strawberry kan penciumannya kan bikin kita ingin minumnya.
0: Enggak enak stroberi lo kecut, aku enggak doyan. Maaf ya.
1: kalau gitu ya jeruk lemon, Mas.
0: Mau kecut, jeruk manis sae. Semanis senyummu.
1: Wow. Waduh, gak enak duit rician nih gimana.
0: Lah, bos, 1.000 tak susui kene. Lagunya apa Mbak Ella?
1: Lagunya kalau ada ayang-ayang.
0: Ayang-ayang lu gak iso, ayang-ayang campur seri.
1: Lu yang itu, yang apa sih Mas? Koplo gak ono ta Mas?
0: Koplonya jam 12 sampai jam 3 sore.
1: Iya. Kalau gitu takut.
0: Lah apa sih digombali sisan kalau wis bingung milih lagu ya apa sih? Gurung digombali ping pindo.
1: Lah yo iso. Gara-gara digombali pengen sih.
0: Ayo lagunya apa? Lagunya dangdut lawas baru boleh original ya.
1: Lagunya takut hilang Mas.
0: Takut hilang. Gua masih di Kota FM Irsyad, kok tenang aja ya.
1: Jangan hilang PNG.
0: Salam buat siapa Mbak Ella?
1: Aku mau cari kemana?
0: Nang pasar lo wak lo ake. Salam buat siapa Mbak Ella?
1: Itu kan barang bekas.
0: Ayo salam dulu. Salam dulu. Selaku kutaku.
1: Oke. Salamnya buat ke semuanya aja. Biar
0: Baik.
1: nggak lama-lama.
0: Siap-siap.
1: Mas Irsyad sehat selalu.
0: Amin.
1: Barokah umur barokah rezeki
0: Amin.
1: selama.
0: Saling mendoakan Mbak Ella ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mas Irsyad,
0: baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari Perigian sudah bergabung ya. Kita kembali ketemu sama Nyuman Landung. Selamat malam Kunden dan Bunda Esa Fitri. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Koming Suwardi dari Sibang Kaja Bali juga hadir. Ada Melani Azza. Selamat malam. Dari kawasan Duri Kepak, terima kasih. Kemudian ada Nova Nova, selamat malam, hadir juga malam hari ini. Ada Tumyong Virgo, warga Mabar Wonogiri dari Medan hadir. Melani Azam, matur nuwun sudah bergabung. Kemudian Abah Waisel Samplangan, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia dilancarkan semuanya ya. Ada Bobo, selamat malam, Dedeng Surabaya. Ada Wita Harmoko, waalaikumsalam dari kawasan Riau. Tembilahan hadir ini Mas Irsyad, selamat malam ya. Ada Ayu Munajat, menyimak saja malam hari ini. Terima kasih dari kawasan Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam semuanya. Ada Amir Udin juga bergabung di Dendang, Surabaya. Jangan sampai mabuk ya. Anggur Merah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Bayang wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Lagu Surat Merah dinyanyikan sama Nur Halimah Sobat Kota dan ada di album Tanda Cinta pada tahun 1996. Terima kasih yang sudah meramaikan Dendang Surabaya untuk edisi malam hari Sobat Kota hari Kamis 3 September 2026. Habis ini Sobat Kota bisa menikmati lagu-lagu Koplo Gending di program Cak Ning jam 9 sampai 11 malam nanti bersama Ning Tari Sobat Kota. Ya Sobat Kota, hidup sering membawa kejutan, tantangan, perubahan. Karena itu kita perlu penyemangat untuk tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini Sobat Kota. Ya hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kita selalu bisa belajar untuk menyesuaikan langkah apa yang tepat ke depannya. Terima kasih semuanya. Irsyad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
8: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu

0: tentang iklan itu. Jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
1: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
2: kalau katanya
1: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
3: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama.
4: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning. Campur sari koplo gending, Mbah.

Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning, Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM, Hiyo Iki, Hiyo Iki.

0: wayae wayae adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau koma suci Kota FM dangdutnya Surabaya sugeng talulur lur dolor. Alhamdulillah sakit kepengen lagi ketemu maneh ngene caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki saben talus mulaine jam 09.00 toet ya. Ya ayo deang gabung ya. Disiapkan. Pengen request nopo? Salam-salame kanggo sapa? Ya. Ben kok pas mengudara gak bingung ngono. Lagune apa ya ning ri? Ngono ya. Nggih, es ayo ndang pokoke nggih. Pinarak wonten sak ning. Dikancani tari ning tias ngantos mangke jam 11.00.

Halo, halo, halo, Mas Iji, kena FM dangdutnya Surabaya. Telur, matur nuwun nggih. Sampun pinarak malih wonten sak ning dalu niki edisi dinten Kamis, nggih. Kamis malam Jumat. Masyaallah, alhamdulillah. Sami sehat sedaya? Sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Pokoke tetap dijaga kesehatan nggih, sampun kesupen. Apa maneh sing mobilitasnya tinggi nggih. Pengen nyambut gawe ne abot, tapi kabeh nyambut gawe ki ya abot ding ya. Iya kan? Sawang sinawang nggih, tergantung porsinya masing-masing nggih, posisinya masing-masing. Yes. Pokoke sing penting tetap berusaha semaksimal mungkin nggih. Wayahe istirahat-istirahat, wayahe napa niki mergawe ya mergawe nggih, kewajibane nggih. Tetap dijalankan nggih, ben lancar berkah alhamdulillah. Wis nek awake kesel wis gak usah bingung, jenenge nyambut gawe lumrah wajar ya. Kesel ya pasti ya, kesel awak, kesel pikiran, kesel sembarang, kesel njebon jero lah ya. Nggih lah ya iki lho. Gunane cak ning ya, fungsinya manfaatnya cak ning hadir ya. Ya itu tadi untuk menemani yo ngancani dulur-dulur wayah dalu yo kan nyambut gawe ket isuk apa maneh lembur nguras tenaga yo gak nguras jeding tok. Nguras tenaga barang e tenaga terkuras. apa iki merenovasi yo omah bae direnovasi. Mericas kembali yo. Terus apa iki memperbarui ya tenaga, stamina ya carane ya iki ya mentalitas ya. Apa riri ngomong apa es ngene iki lho ya. Karena aku kan sing dibayar kan ngoceh ya ngene iki nggih. Nah niki tugas Cak Ning ngancani jenengan ya minimal saged ngelongi, mengurangi ya, kepenatan, kecapean iku mau kekeselen ya rasa-rasa sing ngono iku lah ya. Ben rata enteng nggih. Pemene pikirane atine ngono lho ben rada biar ngono ya seger maneh ya kan. Nek awak ki seger kan ya apa iki paling siram ngono ya. Terus apa iki ngunjuk-ngunjuk kopi, terus dahar opo senengane. Nah, iku kan sok seger maneh. Tapi nek apa iki berhubungan dengan bagian dalam, ati pikiran ya. Ya iki dengan music ya. Nggih monggo saged gabung on air 0315611016 utawi 0315676923 saged kelewat telepon WhatsApp 0817505881 nggih saged pinar wonten Facebook Kota FM Surabaya. Monggo kula tenggo mangke ngantos jam 11 dalu nggih. Mangkit dilanjut malih nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walau walau kamu masih juga tengah FM dan kerjanya Surabaya. Matur sangat dolor. Saya sarangan tari neng tias ya. Saya ngayu dewi cari kulo yo. Nangkin ayu dewi mereka ya dewi nang studio dewi dewi. Ono kancane neng jawab tapi. Inge matur nuan sangat. Pokoknya sementing dolor dolorku terhibur. Nge nek wes gabung neng gone cak neng nolo ya. Saliani iso apa ki bernostalgia. Tembang-tembangnya kan sing di request ki aku eling jaman biyen lho ning ri jamane se apa ketemu karo apa iki wong kae lho karo cah kae lho iki kok ya pas lagu iki muncul ngono lagu iki pas trending lagu iki pas viral waktu iku dadine terus eling ngono ya nggih ya kan sok kayak pengingat ngono lho ya. Masih wis berlalu gitu. Tapi kan kenangan itu akan tetap terpatri di dalam hati. Panci pe dipatri ya. Inggih, monggo ingkang badhe bergabung sugeng dalu niki saking Cak Agung BP kali santri. Salam Cak Ali, Mas Adam, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Setri Basuki. Waalaikumsalam. Cak Iku Seni Pertegal, Cak Zainal, campur sari yang tari mantai sambil ngelok geger. Kesel ngerok duit iki ya. Gak apa-apa ya. Jenenge nyebut gawe ya ta wes penting hasilnya. Alhamdulillah berkah ngono lho maksude iki. Halo Cak Wahyu Riau. Apa iki? Aduh ya Riau ya. Makasih ya Cak Wahyu. Mbak Diandra TV, aku pantau iki karo layah-layah tas mari umbah-umbah mbak. Masyaallah. Iya saiki saiki wayah leren sik ya ten. Salam ke bojoku sing layah-layah pisan. Ya ngono berdua, layah-layah berdua. Salam semoga selalu sehat. Wes, kaya kabeh. Salam seluruh salam AC, kagem ning tari matur nuwun nggih sami-sami. Mbak Diandra ya, ben opo iki jenenge tenagae pulih maneh ya kan. Sesuk soal golek duit maneh ya. Pak Supardi, saane ngadur selalu Mbak Tari. Inge apa iki arep on air gak bisa lo kenapa Pak kok gak bisa sinyalnya ya angok-angok jendela sih ya Bunda Ani bahai sugeng dalu terus apa maneh badhe on air monggo ya mumpung ini iki longgar ya kan ngono lo ya inge monggo disimak mawan menika tembangnya.

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, sikat. Mas Laka. Koyo jare ini Mas Dini, saiki Mas Laka wis gede, wis wayahe lanjutke perjuangane ayah. Siapa?

bekas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Dulur, kita saya sarang antar ning Tias, wonten cak ning campur sari koplo kene kota FM. Iya iki lho sing iso kanggo kanca. Iso ngancani ta ning ngeri? Ya iso lah, iya kan? Mbak menawa iki lagi ning omah dhewe utawa ning nggone kerjaan dhewe ya. Iki sanggup kancang, nol kan semangatnya kena suara nol. Daripada hening, ya tau nggak hening, kelop, tolem. Terus kadang ngelamun lah, iku sing berbahaya ya. Cak Ning. Wah, iki sinyale iki. Nggih.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Halo.
0: Tereng.
1: Halo, campur
0: sari, kopo kering, kota FM, Yoiki, Yoiki, Yoiki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Swantene kok tumben ngatos ngeten nggih? Niki damel headset ta? Berarti sinyale. Berarti sinyale niki nggih.
1: Napa anu mesti ta?
0: Ge juweru terus napa mboten jernih ngoten lho pokoke.
1: Oh, pinten nggih.
0: Nggih lha.
1: Ada apa namanya
0: ujian-ujian. Tes.
1: Netes.
0: Halo. Oh, niki rati penak niki, Pon.
1: Sampun.
0: Nggih.
1: Sehat ning kari.
0: Alhamdulillah sehat sae. Matur nuwun. Sawang sulipun nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat ning kari.
0: Nggih, Bunda. Monggo ngersakaken napa niki?
1: Niki mantu anu ning kari. Tangis kangen ning kari.
0: Dalam?
1: Tangis kangen. Nggih, tangis kangen saking iken salindri.
0: Nggih, kula batasaken rumiyin.
1: Kapan ini kula sering nyuwun kok.
0: Nggih, lha nggih kula padosaken.
1: Nggih.
0: Kan kudu diketik.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Sampun kae niki niki sing kan Bunda Slamet lek gak tau kunci pawartosipun.
0: Nggih.
1: Wes niki Bunda Sitira, Bunda Ima, Mbak Ika Ngertian. Apa Kosim? Mas Inako. Pak Sidianto Rimbo, Ning Ela, Kang Pungkasan, Mas Aditya Kedamaian, Ning Rani, siap-siap selalu.
0: Amin. Pun,
1: Pak Ning Tari, melalui yang teratas-atas.
0: Gih, matur nuwun.
1: Ning Tari,
0: mungkin
1: Ning Tari, Sofir Si Baroka.
0: Amin.
1: Mungkin Sang Sakit Kemekamajin.
0: Amin.
1: Wonten kan yang tadi?
0: Oke, wonten.
1: Alhamdulillah, tangis kangen saking ikan salindri. Kau tengah sekarang pun ya, Ning Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun hadir Bunda Yati Randu Tejo. Alright, ya, sampun. Lajeng sinten malih badhe bergabung lewat telepon on air ya. Mumpung ini kan ya sepi sian gitu, longgar ngono lho. Tadi gak ketendang-tendang kancane. Cak Ning.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.
0: Leres.
2: Yo iki.
0: Iya.
2: Yo iki.
0: Iya. Iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu Ning Tari.
0: Sugeng dalu.
2: Saking boteng menganti.
0: Nggih, Bu Yati Aprilia.
2: Nggih, terus budi Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah sae. Jenengan nggih sehat.
2: Alhamdulillah nggih sehat. Pangestunipun. Niki kula nyuwun niku tembang niki napa Ila Tanpa Balung wonten.
0: Ila Tanpa Balung nggih.
2: Nggih wonten nggih.
0: Wonten.
2: Nggih, badhe atur salam. Engkang nembe mantep sinten ning.
0: Sami kembaran jenengan Bu Yati, Randu Tejo tapi nggih.
2: Oh, nggih. Bu Yati Randu Tejo.
0: Nggih,
2: terus kagem Mas Edo. Mas Wahid.
0: Nggih.
2: Cak Bianto Rimbu.
0: Aba Nardi niki salam. Salam Bu Yati Aprilia sing cuantik. Ya jelas cantik to.
2: Aduh ya. Tadi dereng cemberap Bianto nipun.
0: Oh, ya jelas cantik suarane merdu kaya ngene.
2: Nggih. Aba Nardi sugeng dalu nggih, mugi sehat.
0: Amin.
2: Terus niki kagem niku napa cak kasihan. Kagem Bunda Sutira, Bunda Farha, terus Mbak Ika, ngertian terus niki
0: Sintan.
2: Cak Rijal, kari Cak Adam, terus Pak Satrio, pun sedoyo kemawon nggih, pandemen Jambusari, Kota FM nggih, sugeng dalu, sugeng asu saliro, kagem ning tari, mugi-mugi binaringan sehat, walafiat. Rezeki kata barokah.
0: Amin amin sami sami.
2: Apa saged tindak dateng Mekah Madinah.
0: Inggih.
2: Amin. Amin amin ya Guntur atas atas ngene.
0: Inggih matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati Aprilia matur sudah hadir. Pak Sugeng, Waalaikumsalam Sugeng Dalu hadir.

0: aku nyawang gambar ini ada semua arek rasanya ya. Bentar Pak Kianto paling anu iki ya kurang warak banget sama ini. Neng Tanti pembongan yang selalu happy sugeng dalu cak neng yoiki yoiki yoiki. Salam buat Mbah Baskoro, Pak Abdul Mukim, Neng Rara, matur nuwun Mbak Tari 415, cantik selalu berkah berkah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia happy. Amin, matur nuwun ya Neng Tanti. Apa nerti, waalaikumsalam. Hadir, salam muda farah, Mbak Ika, Mbak Imam, Mbak Arani, Ibu Selamat, Mbak Yeti, Mas Fuan, Mas Fuan, Mas Fuan, Mas Fuan, Mas Fuan, Mas Fuan, kayak itu apa ya. Buat Mbak Tari selalu sehat, panjang umur, cepat diberi mamangan. Amin, apa nerti, matur nuwun. Caning.
1: Caning, Campur Sari, Kepulau Gending.
0: Iya.
1: Kota Asia yang yayo, iki,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng
0: dalu. Sugeng wong di. Nggih sugeng dalu.
1: Sugeng sugeng ini di pasar.
0: Oh, dirasani kok muncul wong dalam. Alhamdulillah baik. Gimana? Jenengan juga baik?
1: Alhamdulillah juga baik.
0: Alhamdulillah.
1: Wayahe, wayahe.
0: Wayahe. Wayahe ngrungokno Campur Sari. Yo kan.
1: Tresna Suci.
0: Tresna Suci, yut.
1: Dari siapa itu?
0: Dari tadi.
1: Iya, iya, iya, ya. Terima kasih, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Aduh, kena. Kok kemak, eh?
0: Kenapa?
1: Kok tambah seksi
0: suara.
1: Hah? Tambah seksi suara.
0: Lo. Biasa saja, kan set malam yang ini iki sih.
1: Oh, iya.
0: Iya, yus. Paling sampe lagi.
1: Dipertahankan, ya.
0: Paling sampe lagi ngelilir.
1: Iya, salamnya
0: iya, semuanya
1: ini ya. Selamat malam.
0: Iya.
1: Untuk Ning Tari semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ayo langsung pamit.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah padhek ngono bareng. Yo yo, pancen salehin, salehin. Nggih monggo alright, sinten malih Kang badhe nyusul Cak Salehin. Losor ya. Oke, lanjut. Sekedap. Nah, wonten Facebook ya. Matur nuwun sampun bergabung. Cak Ning
2: Campur Sari Kopok Gending Kota FM. Yo iki.
0: Kayak isa iki lho ya. Nah, durung apa-apa. Wes apa iki bendal ya. Iya sing pas ta posisine nek telepon ya kan ngene iki. Sinyale iki ya. Terung-terung wis loger. Mbak Melani Azza dari kapan hadir? Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam, bakal gabung. Salam hangat, setia kocok-kocok kota FM Ning Rintai, sugihan tugas mungkin sampai naring segera kuarasan, amin. Please, santai ketut, malam, cantik dan lucu, adik Tari, Kinyar Beli hadir. Terima kasih, Beli. Lanjut, Mbak Lindawati Ritonga. Malam Mbak, selamat tugas, sehat selalu hadir Jakarta. Salam kenal buat teman-teman semuanya, makasih. Sama-sama. Mbak Lindawati, makasih ya, sudah bergabung di program Cak Ning untuk malam hari ini. Terima kasih, matur nuwun, thank you, arigato. Cak Gendut Santoso, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng telu Samarinda hadir. Salam kenal Kakem Sedoyo nggih yang nyiar, terima kasih. Sami-sami. Mas Senaro Rendi, sugeng telu Kayen Kidul Kediri Utara. Mampir. Monggo pinarak. Mbak Tumimpir keluarga Mampar Wonogiri Medan hadir. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo binara. Saking Banjar Negara Jawa Tengah yang wiji wonten sak ning nggih kantos pura ning dicara. Ning tadi semangat saya selalu murah rezeki sampean kesempatan bahagia nggih. Mbak Lastri, waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatan yang wiji. Lanjut Mali, waalaikumsalam Sugeng Dalu Bunda Mardiana yang wiji sarengan Mas Pendi Putra Tunggal wonten Kali Rejo Lampung Tengah nggih, Lanteng iki ya. Salam studio fans Radio Kota FM wonten Putri Kepon. Matur nuwun nggih, Bunda Mardiana. Lanjut Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Setapat Langkat Sumut. Iki ana sapa iki? Waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut hadir. Mas Irul waalaikumsalam Banda Soleh Kokok Bangalan yo hadir. Bunda Aris Slamet waalaikumsalam Bunda Sugeng Dalu Lebak.

lagi hadir. Salam sedaya pamit dari Kota Kalian beres. Saya suka yang tugas sehat selalu, amin ya. Mbak Silvana Imaniar. Salam Pak Pardanis Opah Nurzeldi. Beli udah bagus yang lagi kenduren mulutan. Oh ya. Bu Guru Tari matur suksma sehat senyum sumringah murah sanang pangan lan rezeki melimpah. Amin. Sama-sama Mbak Silvana juga ya. Rintit My Des. Caning Jawa Barat hadir matur nuwun Jawa Barat. Cak Heru Cokro ya hadir iki. Alhamdulillah kula sae Cak Heru. Ini dari tempat kerja mau pulang. Ini mau nitip lagu kesukaan My Baby Sweetie Norma Gayatri Nil Malang. Oke. Bunda Fitri welcome salam hadir ya, sehat selalu Lintari. Amin. Makasih matur nuwun. Sinten iki? Ya, jangan lupa ya. Namanya siapa dan dari mana dengan siapa? Yeah. Bagi para sobat kota yang baru bergabung lewat pesan WhatsApp, jangan lupa untuk menyertakan nama dan juga alamat. Alamatnya gak komplit, gak popo ya. Pokoknya ada nama dan juga alamat. Jadi kalau nanti saya simpan nomornya, nah, tadi penak ngono lho, ya kan nyenggol-nyenggol kan penak. Maksud aku ya, hey ngono. Oke, lanjut. Langsung mawon tembangi nggih, monggo tangis kangen.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nanti tekan yang dodo.
1: Isra patut. Bersara anak.
0: Gondel musik.
1: Mister Sugal.
2: Orang tuanya Indonesia.
0: Barane canggung Borobudur coy.

0: tas wonten saking samar sari kawula kene kata apa iya iki iya iki iya iki jan poenak tenan ya tembang-tembange kandhani kak ya. Alhamdulillah nggih disambi ingkang saya niki nggih nembe makarya alias beraktivitas alias nyambut gawe ya. Mungkin-mungkin tambah semangat ya. Ya kudu semangat lah ya. Ya karo ngrono suarane tari kula ya. Iki matur nuwun sangat. Dulur-dulur nggih midhangetaken ta nyimak program Cak Ning wonten Kota FM Surabaya nggih sanesipun menika apa ya menikmati alunan musike, alunan tembang-tembange ya, lagu-lagu daerah nggih. Nah, iki kan yo ngiras-ngires atau sekalian ngleluri nggih, nguri-nguri budaya. Iya kan? Dengan mendengarkan, menyimak lagu-lagu tembang-tembang yang berbahasa daerah, nggih. Itu kan yo secara tidak langsung kita juga ikut melestarikan yo, adi yo melu nguri-nguri budaya, nggih. Salah satunya iki wau budaya yang babakan basa, nggih. Nah, iki kan yo akeh banget sih. Budaya wonten Indonesia gitu, beraneka ragam. Terus ya saliyane apa iki saliyane niku budaya-budaya, budaya ya macam-macam to nggih. Ya ana sing jenenge cagar budaya. Nah, cagar budaya nasional iki yo akeh ning nggone Indonesia. Wake lho, Indonesia iki duwe sekitar 1172 cagar budaya, 1172 cagar budaya nasional baru gitu. Iki sing anyar iki ya. Nah, sepanjang tahun kalewu 26 ngoten. Nah niki miturut artikel niki nggih. Niki cagar budaya sing ewonan wau niku niki sampun ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional nggih. Nggih ngantos Agustus ngoten niku. Wonten sekitar 430 niku objek tambahan 700 saldo sekali. Niki rekomendasi penetapan nggih tahap-tahap berikutnya ngoten niku. Oke ya. Nah, iki aset-aset budaya ngoten iki kan pokoknya selanjutnya kudu dilindungi, dikembangkan terus dimanfaatkan sesuai dengan amanat undang-undang dasar ngoten niku. Ya, adik iki sebagai warga negara yang baik gitu, yang cinta budaya, cinta pada negeri sendiri ngene iki ya. Kita juga harus ikut merawat, melestarikan nggih. Ikut mempelajari juga ya, sidik-sidik dipelajari ya toh bareng-bareng ngono sinau bareng. Nggih, matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang 6B bergabung, 6B pinarak nggih. Ana sapa to iki? Sapa jenengmu? Kejenang jenengmu nggih. Matur nuwun. Hati-hati. Matur nuwun saking Mbak Erlina. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Erlina sekedap. Senggol fans Cak Ning, Cak Aditya, Cak Ali, Benowo, Buyati, Randu Tejo, Mbak Tris sehat sejahtera bagi lahir batin. Terima kasih. Nggih, saking Kenjeran nggih. Waalaikumsalam. Ki kembarane Mbak Rika Herlina ya. Bangsa, waalaikumsalam sekeng dalu warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumut hadir. Cak Bobo hadir saking Kota Medan Sumut. Matur nuwun. Berita kembaran Tamara Medan City sekeng dalu Mbak Tari selamat tugas jaga ibu nggih. Matur nuwun. Pak Artono, waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir Mbak Tari salam sehat kagem sedoyo nggih. Cak Damar Wulan. Terus apa iki? Mbak Dewi Sinta, Kota FM Surabaya. Matur nuwun. Cak Wongga Prasetyo. Semuanya ini Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam inggih. Pak Widharmoko, waalaikumsalam. Mbak Tari dari Rio Tembilahan, Pak Widharmoko hadir. Sugeng dalu, salam setia fans Kota FM. Mbak Tari sehat selalu, terima kasih. Sami-sami. Lanjut, niki wonge Mbak Lindawati Ritonga. Semuanya, Senten Male, niki sampun. Oh, sudah semuanya ternyata ya, nyata ter. Saya tak ingin. Iki lagi muncul Cak Sutarto, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik nggih. Warga sawah tetap hadir salam mes duluran mawon nggih. Matur nuwun. lanjut Mbak Timari Dawa hadir, Mbak Juanda Medan. Ya. Pokoknya Ya, bagi dulur-dulur nggih, pangapunten saderengipun, mohon maaf sebelumnya. Dulur-dulur engkang request tembang-tembang lagu-lagu nggih, mohon bersabar ya. Iki ana sing nake, sik durung durung tak puterno. Endi laguku? Masyaallah, nggih, sabar nggih. Sabar ya. Nggih, kabeh iki pingine iki tak puterne kabeh sing request nggih. Tapi kan nggih bergantian sesuai dengan urutan, nggih. Sesuai dengan urutan. Terus ya di apa iki jenenge dipasne nggih karo iklane ngoten. Monggo nek pengin ndang diputer saged on air nggih. Nah, nek on air niku langsung terputar, insyaallah langsung terputar. Insyaallah pasti terputar nggih. Pokoke lagune wis tak kulakne nggih. Ya nggih pokoke sing sabar nggih, api narak disambi dahar-dahar napa ngoten lho nggih, ngunjuk sik nyeruput-nyeruput apa sik ngono ben tenang nggih, tenang atine, tenang pikirane ya. Tenang sak sembarange nggih, monggo niki rumiyin mawon nggih.
1: Stasiun Balapan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Telora, kak ya wis meh jam 11 to ya, tidak terasa gak krosong. Alhamdulillah matur nuwun sanget dulur ingkang sampun pinarak nggih. Wonten cak ning edisi dalu niki, mugi-mugi terhibur nggih. Wis pokoke mugi-mugi nambah semangat jenengan sedoyo. Matur nuwun sampun kesupen tetap jaga kesehatan nggih. Lan tetep pantau 88,7 Jogja FM dangdutnya Surabaya. Kula tarin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum

0: decir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
7: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
0: kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan.

0: Laut yang?
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya Kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul Pak, kalau katanya
7: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu

0: selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas.

karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional.

0: Dilanjut ya mas?
1: Dilanjut, boleh.
2: Iya dek, masuk kita ya. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut
3: mas. Dong.
0: Aja sampai pedot dongamu ya mas ya. Nah, wih lah. Ben awak dhewe jodoh tekan pati. Asik.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman Facebook

0: Kata, memperingati Hari Radio Nasional. Di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya. Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
4: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ingin denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
4: Dari yang saya bagus saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya.
2: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Re. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak.
4: Dan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi,

0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku

0: ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu nggawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.